0: Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal. Dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat.

0: Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Kudodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas.
0: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
6: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
7: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
6: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar-mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
10: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
9: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SD ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
10: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
10: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat dua jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
8: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
10: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
8: bagaimana
10: Indonesia.
8: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
13: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60 ribu satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan...

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Bolehkah Anda datang berkunjung ke sebuah tempat wisata lalu bertanya-tanya, siapa ya yang pertama kali punya ide kreatif mendirikan tempat wisata seindah ini? Nah, berbagai pertanyaan seperti ini seringkali muncul di saat kita mengunjungi tempat wisata yang indah dan memanjakan mata. Dari Biak Papua, berbagai tempat wisata terus hadir memberikan nuansa keindahan yang dibalut rasa tenang di hati setiap pengunjung. Disinilah berdiri sebuah jembatan wisata yang kini jadi tempat favorit warga dan wisatawan. Lokasi wisata ini dikenal dengan sebutan Wisata Jembatan Yeniabo. Tapi siapa sangka, jembatan ini bukan dibangun oleh kontraktor besar, melainkan dari semangat gotong royong masyarakat setempat. Cerita ini dimulai pada awal tahun 2019, tepatnya sekitar bulan Februari hingga Maret, berlokasi di Kampung Sorido, Biak Papua. Saat itu beberapa warga berkumpul, bukan untuk melaksanakan rapat besar, tetapi untuk mewujudkan satu ide sederhana, membangun lokasi wisata ini secara swadaya.
1: Kalau untuk awalnya kita bangun 2019, kita bangun di awal bulan ya Februari kemarin. Kita di sini kita kerjanya itu waktu itu kita sukarela swadaya. Kita terlepas daripada pemerintah daerah, pemerintah kampung. Jadi kita di sini kelompok Pokdarwis. Kita bukan Karang Taruna. Pada saat itu kita bangun.
2: Kalau tempat ini memang dari leluhur ya, kampung sudah lama di sini. Jadi kita pakai namanya Nyabonia, itu nama pantai ini. Jadi nama itu kita tidak bisa rombak ya, nama-nama itu kita pakai nama ini. Jadi sehingga terkenal sampai sekarang. Tapi biasanya kalau pengunjung bilang itu Talo.
0: Itulah cuplikan suara dari pengelola tempat wisata Jembatan Yeniabo, Bapak Ferry Korwa, ketika dikunjungi RRI. Dirinya mengatakan, terkait pembangunan wisata jembatan ini, mendapat sentuhan inspirasi yang datang jauh dari pengelola kawasan wisata Ubud, Bali. Ditambah lagi, kunjungan mahasiswa UGM yang sempat membangun jembatan serupa di daerah Samber, Biak, Papua. Dari situlah, ide kreatif tersebut tumbuh.
1: Sebenarnya kalau idenya itu 2018 itu sempat kakak ada kayak ada ke Bali cerita-cerita sama yang pengelola Ubud, ada salah satu tempat wisata di sini. Ya, cerita-cerita pengelola, terus ya ide-ide itu muncul ketika turun ke Biak, terus ada teman-teman, waktu teman-teman oke ada bangun jembatan di ujung Samber, mereka ada turun praktik lapangan. Akhirnya kakak punya ide itu termuncul.
0: Dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pembangunan tetap berjalan secara bertahap. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah seberapa cepat pekerjaan itu selesai, melainkan bagaimana seluruh tujuan dapat terwujud dengan baik. Pada awalnya panjang jembatan ini hanya sekitar 98 meter. Namun, seiring berjalannya waktu dan adanya dukungan dari pemerintah daerah, jembatan tersebut terus mengalami pengembangan hingga kini mencapai lebih dari 200 meter.
1: Terus ya, di Sorido sini lebih awal bangun, kita di sini 2019. Nah, jadi kali itu saya kumpul saudara-saudara di sini, kita bentuk satu-satu kelompok, akhirnya kita bangun. Ya, tapi ya memang banyak terkendala itu ya. Segala sesuatu kan paling dibutuh biaya. Makanya kita bertahap pelan-pelan. Kalau awal kita bangun jembatannya panjang, swadaya itu 98. Tapi kalau sekarang kita dibantu sama pemerintah daerah, pada saat itu dipimpin masanya Bapak Herinar, akhirnya mereka bangun kisaran panjangnya kalau tidak salah sekitar 60 atau 70. Kalau dari darat ke laut semua totalnya itu hampir 200 meter.
0: Pendengar, secara resmi jembatan ini dibuka untuk umum pada tahun 2020 dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, yaitu Rp5.000 untuk orang dewasa. Siapa saja sudah bisa menikmati suasana laut dari atas jembatan ini. Biaya parkir pun bersifat sukarela, sementara fasilitas kamar mandi yang tersedia secara gratis. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah soal keuntungannya, melainkan bagaimana setiap pengunjung dapat merasa nyaman saat berkunjung ke tempat tersebut.
1: Tapi kalau kita buka untuk umum itu ada di tahun 2020. Kalau di sini kita tarifnya per orang 5.000 untuk dewasa, untuk masuk ya. Kalau untuk anak kecil kita kasih free gas. Dan kalau untuk parkiran di sini kita kasih sukarela. Kalau untuk fasilitas yang kita siapkan untuk kamar mandi, sini kita kasih free juga gratis. Kita tidak perlu biaya. Mereka lebih dominannya tuh kayak suasana baru. Kalau yang lama paling mereka jarang.
3: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dela, mahasiswa Akper Biak. Sangat senang karena tarif masuk yang murah, lokasinya juga dekat pusat kota Biak. Dengan jarak tempuh yang dekat sekitar 5 hingga 7 menit dari pusat kota. Merasa paling happy aja sih. Tentunya ini menjadi wisata yang nyaman ketika berkunjung saat senja.

0: benar, dikatakan Ferry Korwa selaku pengelola wisata Yen Yabo, tempat ini paling ramai dikunjungi pada sore hari saat pengunjung datang untuk menikmati suasana matahari terbenam. Ketika malam tiba, jembatan ini berubah menjadi lebih hidup dengan lampu-lampu yang terus diperbarui. Pengelola menyadari satu hal penting, pengunjung selalu mencari sesuatu yang baru.
1: Kita di sini kita buka yang sudah tertera di papan, kita buka peraturan depan yaitu jam 17.00 atau jam 5 sore. Sebenarnya kalau kita sini kita jualnya tuh sore itu sunset, malam itu ya nasa lampu. Jadi pengunjung itu dia tidak bos. Kalau untuk di sini kakak yakin bahwa kakak selama pegang sampai 5 tahun, jalan 6 tahun di sini untuk keamanan. Kakak bukan cari keamanan, kakak sini buat orang itu.
0: Meski sempat mendapat bantuan dari pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, kini pengelolaan jembatan kembali mengandalkan kekuatan sendiri, namun harapan tetap ada.
2: Semoga ke depan lokasi wisata jembatan Yen Yabo ini lebih dikenal lagi untuk penikmat dan pengunjung wisata selain dari luar kota Biak ya. Dan semoga dikenal luas lagi oleh wisatawan mancanegara. Terima kasih.
0: Pendengar, itulah harapan terbesar dari setiap pengunjung yang datang di lokasi wisata ini.

Nah, pendengar, dari jembatan kayu yang dibangun dengan gotong royong secara swadaya oleh warga lokal menjadi destinasi yang indah, kini objek wisata jembatan Yenia Bosorido menjadi ruang berkumpul, tempat menikmati senja di Kota Biak, dan menjadi bukti bahwa dari ide sederhana bisa lahir sesuatu yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, Biak, Papua, saya Eta Rongefur mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Showima Kasumasa.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya Lian terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
0: Cica Kuswoyo.
5: Nabila Gomez.
3: Roni Sianturi.
4: Lita Zen.
6: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Kasurnya mas.
1: Ada nyampe basah.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Akhirnya iya bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
2: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
2: Mau beli susu steril, katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
2: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
2: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.
3: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita jumpa kembali di Cek Fakta. Kali ini hoax rekayasa vaksin hantavirus dibuat oleh Moderna sejak 2023. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti pada vaksin COVID-19. Faktanya klaim yang menyebut Moderna telah menyiapkan vaksin sejak 2023 untuk merekayasa virus hanta adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.com, virus hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 1950-an di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, saat menginfeksi seribuan pasukan ketika Perang Korea 1951 hingga 1953. Vaksin hanta telah mendapatkan izin pengguna sejak 1990 dan pada bulan September 2023. Korea University dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menandatangani perjanjian kerja sama riset untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA terhadap virus hanta atau hantavirus, bukan untuk rekayasa adanya virus hanta. Ya, baik pendengar, itulah informasi hoax rekayasa vaksin hantavirus dibuat oleh Moderna sejak 2023. Informasi ini adalah hoax. Demikian Cek Fakta.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, selamat siang untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita bersama di Titip Tembang Siang. Ya, silakan untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa bergabung langsung di pesan telepon 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Yeah!
1: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 11.24 waktu Indonesia Timur, masih di acara Titip Tembang Siang. Silakan yang mau bergabung langsung di 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612 di WA kami ya. Di WA kami 0822-5163-4612. Silakan untuk kalian yang mau bergabung, kami nantikan ya di pesawat telepon pada siang hari ini ya. Oke, halo, selamat siang. Halo
2: Amerika.
1: Halo, selamat siang.
2: Wah, selamat siang.
1: Iya, selamat. Iya, betul. Ini dengan siapa di sana?
2: Termasuk wah, ini dengan Bapak Kebarek.
1: Oh, Bapak Kebarek. Bapak Kebarek di Kampung Baru kah?
2: Iya, benar.
1: Iya.
2: Di Biak Utara.
1: Di Biak Utara. Silakan Bapak Kebarek.
2: Berapa hari ini sudah mengerubu
1: terima kasih. Iya, silakan.
2: Burbe, Gunung Mandu, Pasar Ubang, Atap, Bukti, Gunung, Bumi yang jualan gunung, Satu, Pasar Ubang, seluruh Pasar Penarang, Pasar Kayu.
1: Iya.
2: Orang secara bagaimana kami yang mengubahkan juga kata-kata kebuatan orang panjang dan peraturan
1: itu sudah semangat ya. Tetap semangat, yakin bahwa laris manis hari ini sepanjang ya, hari ya.
2: Bapak baru benar dong.
1: Iya,
2: semua secara bagaimana di rumah. Ini satu lagu dari Tanti
1: Kasih ya. Iya, terima kasih. Selamat siang. Iya, terima kasih buat Bapak Kebarek ya, yang saat ini posisinya di Biak Utara ya. Iya. Selamat siang Pak Kebarek dan juga keluarga di sana dan semua pendengar setia kami yang selalu mendengarkan Pro 1 RRI Biak di acara Titip Tembang Siang pada siang hari ini ya. Ya, saya salam untuk garang semua Siowi, Bodang semua yang ada di sana di jalur Pantura, Pantai Utara Biak Utara. Ya, 27 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung silakan di 0822-5163-4612. Saya sapa buat orang yang ada di kepulauan, yang ada di Kepulauan Padaido, yang ada di pesisir pantai, yang ada di daratan sana juga. Ya, selamat siang untuk dong semua. Selamat menjalani aktivitas rutinitas di siang hari ini ya. Ya, cuaca Kota Biak ini wow, luar biasa sekali ya. Beberapa hari panas ya yang kita rasakan, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk menjalani segala aktivitas rutinitas kita di cuaca yang panas ya. Ya, dan juga tetap selalu jaga kesehatan dan jangan lupa konsumsi air putih selalu ya agar kita tidak dehidrasi. Ya, baik, saya masih nantikan, silakan coba bergabung 0822-5163-4612. Selamat siang buat orang yang ada di seputaran Pasar Darfur. Ya, yang ada di seputaran Pasar Impres, Pasar Lama, Pasar Ikan. Ya, selamat siang dan selamat menjalani aktivitas rutinitasnya di siang hari ini. Ya, selamat siang untuk dong semua yang siang ini masih terus monitor Pro 1 RRI. Ya.

kalau memang ada cinta ya. Sudah mengantarkan kita ke pukul 11:39 waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di acara Titip Kembang Siang ya. Selamat siang ya buat Desi ya di seputaran Papan Kuning sana beserta keluarga di sana. Selamat siang untuk dong semua. Selamat beraktivitas di siang hari ini ya. Iya, dan juga ada Iren di sana. Selamat siang buat Iren juga. Dan juga ada Bung Sawaki di sana. Selamat siang buat Bung Sawaki. Terima kasih sudah monitor Pro 1 RRI Biak ya. Ya, baik pendengar, masih saya nantikan di 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612. Yang mau bergabung silakan, saya nantikan telepon Anda ya. Pesan Anda, request lagu di siang hari ini. Selamat siang untuk semua ya. Satu tembang langsung menuju ke arah Papan Kuning. Selamat siang untuk Don semua yang ada di

Dengar suaranya? Ya kecil, lincah, dan sering kamu abaikan di sudut rumah. Tapi, tikus bisa jadi pembawa virus berbahaya. Lewat kencing, kotoran, dan air liurnya, virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kamu. Penyakitnya hantavirus dan leptospirosis. Gejalanya mirip flu, tapi bisa fatal kalau terlambat ditangani. Jaga rumah kamu, simpan makanan rapat-rapat, tutup lubang, bersihkan area dengan disinfektan, jangan sentuh tikus mati pakai tangan kosong. Kenali risikonya,

0: Ya, baik pendengar, masih di titik tembang siang 46 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih saya nantikan untuk Anda yang mau mengucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia juga, sukses juga, mau menyapa dan merequest lagu, kami nantikan di pesan telepon 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612. Selamat siang buat yang ada di seputaran RRI Biak yang siang hari ini lagi beraktivitas. Ada Mbak Bella di sana. Selamat siang buat Mbak Bella dan buat seluruh karyawan-karyawati RRI Biak yang saat ini lagi menjalankan tugas ya. Ya, saya ucapkan juga selamat ulang tahun yang hari ini berulang tahun, tepatnya hari apa nih? Oke, di penghujung Juli 2026, tanggal 27, Senin 27 Juli 2026. Yang hari ini berbahagia, langsung saja saya ucapkan buat Bapak Guru Rumah Ropen di seputaran Dolok ya, ulang tahun yang ke-23 tahun ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Oh, silakan Bapak Kebarek nih ya. Ya. Iya. Masih siang Bapak, masih siang. Masih menjelang siang nih. Iya. Yo. Itu sudah. Oke. Sleman. Yan Mandero. Sleman Wanma. Oke. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih buat Bapak Kebarek yang masih juga menyapa buat saudara-saudara dorang yang ada di seputaran Pasar Darfur. Ada keluarga yang sudah disebutkan tadi, keluarga Seroyer dorang semua tanpa terkecuali ya. Selamat siang untuk dorang yang lagi menjalani aktivitas di seputaran pasar ya. Selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, baik, saya masih nantikan kembali. Silakan buat orang yang mau bergabung. Halo, selamat siang. Halo. Iya. Ini dari Dolok. Iya. 73 tahun. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu di Dolok.
0: Ibu, ada undangan kah? Oh, undangan menyusul ya? Ya, yang penting sampaikan dulu. Wah, berarti acara nih. Acara nih. Lagunya Ayah. Tadi yang keberapa? 73 ya? 73. Oke. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya. Iya. Baik. Ya, terima kasih buat Ibu terkasih yang juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Guru Yunus Trumaropen, ulang tahun yang ke-73 tahun. Wow, ini ucapannya sudah terdengar nih, jadi ya Mungkin dong ada pasang tenda depan rumah kah? Arara dolok ya. Oke, baik, selamat ulang tahun juga buat Bapak Rumaropen, Bapak Yunus Rumaropen, ulang tahun yang ke-73 tahun. Sehat selalu, Tuhan selalu memberkati ya. Iya, satu teman saya khususkan dari yang bertugas buat yang berulang tahun hari ini. Ya, Bapak Rumaropen, selamat siang dan selamat ulang.

Ya baik pendengar, ya Mandar Murabe yang dilantunkan oleh almarhum Suleman Wanma. Mengakhiri kebersamaan kita di acara Titip Tembang Siang. Terima kasih buat Anda yang selalu setia monitor Pro 1 RRI Biak sampai dengan acara Titip Tembang Siang ya. Saya akan akhiri kebersamaan kita di acara Titip Tembang Siang. Nanti kita jumpa kembali dalam waktu dan juga acara yang sama ya. Ya. Selamat siang, saya sapa buat Bunda Lona di Jalan Pramuka. Terima kasih sudah monitor dan semua pendengar kami dimanapun berada. Selamat siang dan juga selamat ulang tahun, selamat berbahagia buat Bapak Iye, Bapak Guru Yunus Rumaropen yang hari ini berbahagia yang ke-73 tahun. Ya, sudah bergabung dan juga ucapan selamat ulang tahun, selamat berbahagia. Tuhan berkati di usia yang ke-73 tahun. Kita berpisah, Syawima Kasumasa.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Ya baik pendengar, kami masih menemani Anda, saya Mary dan juga rekan saya, rekan teknik saya ada Muhammad Adam yang saat ini menemani pendengar semua di siang hari ini. Dan terkhusus bagi umat muslim

0: Ya baik pendengar, selamat siang untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda pendengar. Informasi berasal dari PLN, diumumkan kepada seluruh pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Kami PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Semangat baru makin berdaya, nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik handal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fase semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Semangat baru semakin berdaya, diskon tambah daya, PLN Mobile melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap kamu. Demikian satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Saat sekarang sudah pukul 12:21 waktu Indonesia Timur. Kembali teman-teman hiburan kami hadirkan untuk Anda di acara Cerita Budaya dengan menghadirkan lagu-lagu budaya untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1 RRI Biak.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di beruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia, tatanan

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, kini kita akan jelang disampaikannya dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zafira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Dove. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth.

kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong Bogor mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Kadovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menggunakan tangan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sentayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat diharapkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya khususnya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan perwakilan
2: saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembinaan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah di Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma, terus saya menentang. Cuma mau, dan habis itu, kalau mana, buat kita pelatih harus di cuma diperbaiki. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di main terus biar kena semua kelas ini kelas itu biar mereka semua rasanya seperti ini harus kita sepanjang terus harus kita paksain biar kita kena.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: baru enak.
1: Mulia semua. Masuk tengah. Masuk tengah. Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi super banyak.
0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, Anda masih kembali mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Setelah kita ikuti bersama penyampaian berita-berita aktual, yaitu berita-berita olahraga, dinamika olahraga yang disiarkan dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, saat sekarang sudah pukul 13:31 waktu Indonesia Timur. Kita akan selanjutnya melangkah pada acara berikutnya, yaitu acara Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang mau bergabung, saya Mary juga masih menantikan Anda yang mau bergabung di 0822-5163-4612 di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Prodangdut.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Biak menyampaikan buletin sore edisi Senin 27 Juli 2026. Adapun topik utama, kolaborasi Yayasan Rumsram UNICEF dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi. Mahardika Bakti Nusantara gelar KKN Mandiri di Kampung Sokobie, Biak. Itulah topik utama buletin kali ini, dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Mary Mai. Pendengar, kita awali berita pertama. Kolaborasi Yayasan Rumsram UNICEF dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Yayasan Rumsram berkolaborasi bersama UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi bagi tenaga pendidik di Satuan PAUD di Biak Numfor. Kegiatan yang berlangsung di TK Islam Terpadu Permata Insani ini dilaksanakan selama 4 hari mulai 27 hingga 30 Juli 2026. Pelatihan ini ditujukan bagi pendidik di 8 PAUD dampingan Yayasan Rumsram yang terdiri dari 7 TK dan 1 SPS, lembaga yang telah mendapat pendampingan sejak tahun 2025. Sebanyak 25 peserta turut hadir, melibatkan masing-masing satu kepala sekolah dan dua guru, agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan selama pelatihan berlangsung. Direktur Yayasan Rumsram Biak Numfor, Simon Morin, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk penyegaran wawasan serta penguatan kompetensi para pendidik.
2: Dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan penguatan kepada ibu-ibu guru pendidik di PAUD untuk peningkatan kualitas pendidikan di Biak Numfor, terutama untuk di pendidikan dasar, juga dengan untuk perbaikan gizi yang ikut menunjang peningkatan kapasitas pendidikan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPDMAP, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UNICEF maupun Yayasan Rumsram atas terselenggaranya pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini akan membantu para guru memanfaatkan program makan bergizi gratis MBG, tidak hanya sebagai pemenuhan asupan gizi siswa, melainkan juga dijadikan media pembelajaran langsung tentang gizi. Guru-guru akan dilatih menyusun modul pembelajaran berbasis MBG, sekaligus memahami cara mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik dan integratif atau PAUD HI.
3: Pelatihan ini akan membantu guru-guru kita untuk memanfaatkan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah sebagai bagian dari edukasi gizi. Jadi kan selama ini kan kita mengenal ya, makanan itu datang ke sekolah ya tujuannya hanya untuk membuat siswa kenyang atau mendapatkan asupan gizi tertentu. Nah, tapi kita ingin program MBG di sekolah itu juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Jadi anak-anak diajar tentang gizi. Medianya ya makanan itu sendiri secara langsung. Jadi itu luar biasa. Nah, guru-guru juga nanti akan dilatih untuk bagaimana membuat modul pembelajaran dengan memanfaatkan MBG itu dan aspek-aspek lain. Yang kedua, pelatihan ini juga nanti akan membantu guru-guru kita untuk mengukur bagaimana mereka mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik integratif atau PAUD HI itu. Nah, karena PAUD kita di Indonesia itu kan ukurannya itu 8 indikator itu. Nah, saya berharap nanti guru-guru setelah mendapatkan pelatihan dari teman-teman UNICEF melalui Rumsram itu bisa benar-benar mewujudkan PAUD yang mereka pimpin itu atau yang ruang-ruang kelas yang mereka kelola itu bisa mewujudkan 8 layanan indikator PAUD HI.
1: Elizabeth Bukorpioper, Program Manager Literasi Numerasi dan Gizi Yayasan Rumsram, menambahkan pelatihan ini didukung pendanaan dari Kedutaan Besar Jepang dan difasilitasi langsung oleh konsultan PAUD UNICEF. Materi disusun cukup padat agar para peserta tidak hanya memahami teori tapi juga mampu menerapkannya langsung di lembaga masing-masing. Hasil pelatihan nantinya juga akan disebarluaskan melalui kegiatan PKG untuk memperkuat kapasitas seluruh tenaga pendidik.
4: PAUD-PAUD ini merupakan PAUD yang sudah kita intervensi sejak tahun 2025, dan di tahun 2026 peningkatan kapasitasnya kita ingin melihat bagaimana sebenarnya 8 indikator PAUD HI itu bisa di terintegrasi di PAUD-PAUD ini. Tentunya kami berharap dengan pelatihan yang dilangsungkan selama 4 hari ini, pelatihan ini akan menghasilkan keterampilan yang didapat oleh para guru, sehingga pelatihan yang berlangsung selama 4 hari ini tidak saja guru memiliki pemahaman, tetapi guru juga memiliki kemampuan

0: peledak Perang Dunia Kedua. Tri Rian melaporkan.
1: Menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodal 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di Biak Nufor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah Biak Nufor. Panglima Kodal 3 Marsikal Muda TNI Dr. Azhar Aditama mengatakan, seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman Explosive Remnants of War atau ERW.
2: Dan bersama bahwa dari 1944 sampai dengan hari ini, itu memang masih banyak bahan peledak yang tertinggal di sekitar Biak. Kita tidak menyalahkan beberapa pihak, tidak, tetapi langkah mitigasi yang bisa kita sampaikan, yaitu mari sama-sama kita mengidentifikasi, kemudian melokalisasi barang-barang tersebut, dan kita akan mendisposalnya. Memang menurut hukum internasional juga dikatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah kedepannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan itu akan merupakan langkah mitigasi nyata yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang memang memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang berada di Pulau Biak ini.
1: Sementara itu, Kepala BBBD Biak Nufor, Lord Elian Sene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi.
3: Dari sisi yang lain, dari waktu ke waktu, kita memulainya tanggal 30 Mei, telah melakukan atau menetapkan tim untuk melakukan mitigasi bencana khususnya untuk di Kabupaten Biak. Dan itu sudah berjalan, dan timnya terdiri dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, dan di dalamnya itu para ahli yang sudah memberikan informasi tentang potensi peledakan bom itu, karena pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas tertentu pada bagian itu, tetapi mempunyai regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati dan itu sudah disebarkan untuk menjadi perhatian untuk masyarakat.
1: Melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau IRW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Iswajudi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi best practice penanganan IRW di berbagai negara, sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Tri Rian melaporkan.
0: Pendengar, Mahardika Bakti Nusantara gelar KKN Mandiri di Kampung Sokobie, Biak. Tri Rian melaporkan.
1: Komunitas KKN Mandiri Mahardika Bakti Nusantara generasi 11 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY melaksanakan program pengabdian masyarakat atau KKN di Kampung Sokobie, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Nufor, Papua, Minggu 26 Juli 2026. Ini merupakan angkatan ke-11 yang telah dilaksanakan sebagai penerapan pilar ketiga Tridharma Perguruan Tinggi. Ketua KKN Mandiri Mahardika Bakti Anugrah Dias Pratama menjelaskan, pelaksanaan KKN direncanakan berlangsung selama 45 hari dengan kegiatan dimulai sejak 21 Juli hingga tahapan koordinasi bersama pemerintah desa dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
4: Selainnya KKN konvensional pada umumnya, tentunya memang niat kita adalah untuk mengabdi. Implementasinya melalui program-program yang kemudian kita bawa, dan untuk pelaksanaannya sendiri kita rencana memang di sekitar 45 hari. Dari kemarin tanggal 21 hingga sekarang sampai di Biak tanggal 26. Setelahnya nanti bakal berkoordinasi dengan desa dan beberapa stakeholder terkait yang ada di Biak tentunya untuk kemudian penetrasi.

0: program dari Mahardika Bakti itu sendiri?
1: Anugrah menyebut Mahardika Bakti Nusantara Generasi 11 ini melibatkan mahasiswa UMY dari berbagai program studi dan jurusan. Kegiatan tersebut juga didukung penuh oleh Direktorat Riset dan Pengabdian UMY serta melibatkan sejumlah pihak lain dalam pelaksanaan program.
0: Jadi untuk Mahardika Bakti Nusantara ini memang intinya adalah dari mahasiswa, kumpulan dari mahasiswa UMY dari berbagai prodi dan jurusan. Kemudian juga terlibat dari Direktorat Riset dan Pengabdian dari UMY, juga tentunya dari UMY itu sendiri. Kemudian juga beberapa kita berkolaborasi juga dengan beberapa instansi terkait seperti PP Muhammadiyah dan lain sebagainya.
1: Program tersebut diikuti sebanyak 24 mahasiswa yang tergabung dalam Mahardika Bakti Nusantara generasi ke-11.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Pendengar, buka tahun ajaran baru 2026-2027 YPPK Tilemans Biak luncurkan program digitalisasi pengelolaan keuangan bersama BNI. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik YPPK Tilemans Biak secara resmi membuka tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus meluncurkan program digitalisasi pengelolaan keuangan bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Cabang Biak Numfor Jumat 22 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema Satu Sistem, Satu Komitmen menuju pelayanan pendidikan bermutu melalui Smart Education School Solution. Ketua Pengurus Wilayah TPPK Tilemans Biak Numfor Pastor Bernardus Bedakedang SCJ menjelaskan, digitalisasi keuangan ini menjadi langkah baru dan bersejarah di lingkungan YPPK. Kerjasama dengan BNI bertujuan agar pengelolaan keuangan sekolah menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Ia menambahkan, langkah ini juga selaras dengan dorongan pemerintah untuk memperkuat literasi dan manajemen keuangan digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan.
5: Dengan program ini diharapkan untuk manajemen keuangan, pengelolaan keuangan di sekolah-sekolah di lingkup YPPK ini boleh menjadi semakin baik, juga menjadi jaminan kepercayaan masyarakat, kepercayaan orang tua yang menyekolahkan anak di lingkup YPPK ini boleh merasa yakin bahwa kita mengelola sekolah dengan keuangan yang masih kita pungut dari orang tua itu, komite atau SPP, itu sungguh dikelola dengan transparan, akuntabel, juga melalui aplikasi bank ini akan menjamin transparansi untuk pengelolaan sekolah.
4: Sementara itu, pihak yayasan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan dinas pendidikan yang terus memperhatikan sekolah di bawah naungan YPPK. Sekolah yayasan berorientasi sosial sehingga sangat bergantung pada dukungan tenaga pengajar, bantuan sarana-prasarana, serta kerjasama lintas pihak untuk terus beroperasi dan melayani masyarakat. Pihak yayasan juga menyampaikan keprihatinan terkait penurunan jumlah siswa tahun ini jika sebelumnya total siswa dari jenjang TK hingga SMA mencapai sekitar 1.200-an anak. Tahun ini turun menjadi sekitar 1.090-an siswa.
5: Terutama untuk tertib dalam aturan tentang pembatasan kuota anak didik itu di semua sekolah, supaya sekolah-sekolah semuanya bisa merata, bisa ada anak murid. Mudah-mudahan itu menjadi perhatian kita semua, terutama pihak pemerintah bisa mengaturnya, menertibkannya dengan peraturan-peraturan yang lebih tepat, supaya semua sekolah ini bisa bekerja dengan maksimal, juga bisa hidup, bisa terus membantu mendidik anak-anak di Kabupaten Biak Numfor ini menjadi generasi yang diharapkan itu.
4: Mewakili YPPK Tilemans Biak Numfor, Pastor Bernardus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang tua yang tetap mempercayakan pendidikan anak-anak di sekolah YPPK. Ia juga mengajak orang tua untuk terus menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah, serta berani menyampaikan saran dan masukan demi kemajuan pelayanan pendidikan bagi anak-anak Biak Numfor.

Pendengar, sekian buletin berita daerah Biak edisi Senin 27 Juli 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syawima Kasumasa.

0: Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian berita-berita aktual seputar Kota Biak. Ya, dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Biak. Saya Mary Mai akan undur diri dari ruang dengan Anda setelah kebersamaan kita dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali di esok dan juga berbagai program-program acara radio yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya, ada Bung Iyapi Burdam yang akan menemani pendengar hingga pukul 20 malam nanti dengan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak, karena

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz menemani Anda di hari ini ya. Di Senin 27 Juli 2026 di program Biak sore ini, Biak Mandiri ini. Saya Stephanie Kumambu menemani Anda sore ini pendengar dengan ragam informasi, ragam hiburan serta ragam berita. Di tengah cuaca hari ini yang sangat-sangat cerah ya, bahkan tergolong panas sekali di sore hari ini pendengar. Sedari pagi cuacanya sangat cerah ya. Anda yang mungkin sore hari ini kembali ke tempat tinggal, kembali ke rumah ya setelah beraktivitas di minggu kerja yang baru di awal pekan Senin. Saat ini waktu menunjukkan pukul 15.40. Ini biasanya jam-jam sibuk untuk Anda kembali ke rumah ya setelah bekerja, beraktivitas di hari ini. Selamat sore untuk semua yang mungkin mau memanfaatkan waktu sore harinya untuk olahraga sore, mungkin jogging, lari sore, bersepeda, ataupun untuk Anda yang ingin melakukan hobi ya di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda pendengar, masih menemani Anda hingga nanti pukul 16 dengan rangkaian musik dan informasi sore hari ini. Satu informasi saya hadirkan pendengar mengutip dari laman rri.co.id di mana hari ini di 27 Juni Indonesia memperingati Hari Sungai Nasional. Iya, Hari Sungai Nasional ini diperingati Indonesia ya untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian sungai di Indonesia. Peringatan ini bertepatan juga dengan pengundangan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Di mana sungai sendiri menjadi sumber kehidupan ya, sekaligus penyangga keseimbangan ekosistem dan keberadaannya juga menjadi warisan alam yang harus dijaga secara berkelanjutan. Karena memiliki fungsi penting, nah masyarakat diharapkan menjaga kebersihan sungai dari berbagai bentuk pencemaran lingkungan, mulai dari sampah ataupun limbah yang masih menjadi ancaman utama terhadap kualitas sungai di berbagai daerah. Bahkan peringatan Hari Sungai Nasional juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air bagi generasi mendatang. Dan upaya tersebut juga membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Itu dia ya, di hari ini pendengar di 27 Juli Indonesia sendiri memperingati yang namanya Hari Sungai Nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat ya terhadap kelestarian sungai di Indonesia. Rangkaian lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini pendengar, masih menemani Anda di Biak sore ini, Biak Mandiri ini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar selanjutnya, untuk anak-anak kami akan hadirkan ya rangkaian lagu anak-anak menemani Anda di sore hari ini hingga nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Ruang untuk anak kami hadirkan pendengar di rangkaian lagu anak-anak menemani Anda di sore hari ini.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: bisa minta tolong gak?
1: Ada apa, Dek?
0: Kakak bisa minta tolong ambilin adik mainan itu?
1: Ini, Dek. Tapi jangan lupa diberesin ya.
0: Siap, nanti adik beresin.
2: A few moments later.
1: Adik, kenapa mainannya tidak dibereskan?
0: Maaf, kakak. Iya, nanti adik beresin mainannya.
1: Sini kakak bantu. Tapi setelah itu adik tolong bantu kakak ya. Kita sama-sama bereskan kamar ya.
0: Oke, siap kak. Terima kasih ya kak.
3: Maaf, tolong, dan terima kasih adalah tiga kata ajaib yang penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata tersebut menunjukkan sikap sopan santun dan menjadi cara untuk menghargai orang lain.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI ya. Pukul 16.30 waktu Indonesia Timur saat ini. Setelah tadi rangkaian lagu anak-anak kami hadirkan menemani Anda. Kembali rangkaian musik dan informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau.com ternyata aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho, menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar tidak menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Sekian pendengar informasi cek fakta, di mana tautan pendaftaran CPNS dan P3K 2026 adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: keranjang. Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Faham.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: Jadi kata teba itu tepung barapen, dibakar dengan batu. Ya makanan khas Biak mungkin mulai dari dulu kemari. Jadi tepung barapen ini tuh tradisi di Biak sini. Mungkin di tempat-tempat lain saya tidak tahu. Kalau di Biak sini ya itu sudah.
1: Mama Yesika Rumansara, selaku penjual sekaligus pembuat teba atau tepung barapen, menjelaskan secara singkat tentang teba yang menjadi kuliner khas di Biak. Pendengar, ada begitu banyak kuliner khas dari setiap daerah di Nusantara yang terkenal akan cita rasanya dan menjadi identitas masyarakat setempat. Sehingga kita patut berbangga serta melestarikannya sebagai kekayaan budaya bangsa. Dari timur Indonesia, tepatnya di Biak, juga terdapat makanan khas turun-temurun dengan cita rasa unik, yaitu teba atau tepung barapen.
0: Teba itu tepung barapen, tepung yang dicampur dengan gula, taruh garam sedikit, baru bakar batu. Bakar batu, baru bawa daun pisang, bikin dia bungkusan toh, bungkusan kayak ini nagasari begitu dia pu bentuk, tapi agak besar sedikit. Nah, selesai itu baru bakar batu tuh sudah, bongkar batu itu baru kasih bungkusan itu kasih rata di atas batu, baru taruh batu di atas lagi, di atas itu bungkusan itu, baru tutup sekitar 15 menit. Jangan 30, nanti angus. 15 menit saja sudah buka, sudah deh sumasa.
1: Tepung, gula, garam, sedikit campuran kelapa parut dan air kelapa yang disebut dengan kuah kelapa oleh Mama Yesika menjadi bahan-bahan untuk pembuatan teba. Uniknya adalah pada saat memasak tidak menggunakan kompor seperti biasanya, namun dimasak dengan cara barapen atau bakar batu.
0: Bahannya gula, tepung 4 kilo, baru campur dia, terus taruh garam sedikit dengan kelapa. Kelapa itu diramas, terus taruh garam ke bawah. Terus tidak mungkin kita mau bikin adonan tuh harus ada rasa sedikit toh. Ya, rasa sampai dia sudah pas ya. Sudah, taruh dia pu tepung ke bawah campur. Campur sampai dia agak kelembe sedikit, baru bungkus. Jadi campuran tuh harus begitu. Tapi pakai kuah kelapa. Kuah kelapa kalau dia tidak banyak, taruh air lagi supaya adonannya jangan keras. Kasih adonannya lembek-lembek saja. Dibungkus kayak kue nagasari, tapi dia agak besar sedikit toh. Selesai itu bakar batu. Bakar sampai tidak sampai 30 menit, 15 menit saja. Terus tutup dia juga, nanti batu sudah merah, sudah buka dia toh. Baru taruh di atas batu itu, terus tutup lain di atas. Selesai itu daun-daun pakai tutup. 15 menit sudah buka dia. Taruh di keranjang, bawa ke pasar.
1: Teba atau tepung barapen yang sudah matang selanjutnya dibungkus menggunakan daun pisang. Rasanya manis dan legit, biasanya dinikmati dengan lauk seperti ikan goreng, ikan bakar, atau masakan ikan kuah.
0: Dia punya pasangan pakai kuah ikan, ikan bakar, itu dia punya pasangan pas di situ. Kalau sayur-sayuran kurang enak, tapi ikan bakar, ikan goreng kah, ikan kuah kah, itu dia punya pasangan di situ saja. Saya biasa kalau bikin 4 kilo itu sampai dapat 50 bungkus, sampai 60. Paling tinggi itu 60 bungkus. Ya 60 bungkus itu lumayan lah, dapat sekitar 300-an kah. Karena satu 5.000. Tapi keuntungan sudah lumayan kan.
1: Kuliner khas Biak ini pun tak hanya disukai oleh masyarakat asli Biak saja. Teba juga banyak dicari oleh masyarakat pendatang yang menetap di Biak sebagai kudapan saat sore hari yang dinikmati bersama secangkir teh atau kopi. Teba juga menjadi kuliner pengobat rindu bagi warga Biak yang telah lama merantau ketika datang berlibur.
0: Yang dari luar itu boleh cepat. Ya, pendatang tuh malah dia beli tuh, dia bilang pakai minum kopi, teh, dia bilang sore-sore ke bawah toh pakai santeng. Kalau orang-orang sini yang dari luar datang itu yang dia cepat sekali beli. Ya, merantai ya. Dari kota juga kebanyakan dia beli pakai sante di pantai. Kalau su beli itu berarti dia cari ikan goreng kah, ikan asar kah. Sudah dia sante di pantai.
1: Teba atau tepung barapen ini dibuat dan dipasarkan oleh Mama Yesika bersama beberapa penjual lainnya di Pasar Bosnik, Biak Timur. Ia pun berharap agar sampai kapanpun Teba tetap menjadi kuliner khas yang ada di Biak.
0: Anak-anak muda kalau jalan ke Bosnik, jangan lupa Mama Dorang ada bikin teba. Mari, coba saja. Kalau pesan saya tuh, adik-adik dong ke pasar tuh, jangan lupa teba supaya lanjutkan ini, makanan khas ini toh.
1: Pendengar, sampai di sini kita mengenal teba, tepung barapen, kuliner khas dari Biak. Saya Eta Rumnefur, Syawima Kasumasa.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Oh, yes. Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi islami. Saat ini pukul 17:57 waktu Indonesia Timur. Kita jelang untuk kami hadirkan salawat Nabi di pukul 18:01, serta berkudan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda pendengar, khususnya umat muslim di Biak dan sekitarnya. Sesaat lagi kita akan jelang untuk penyampaian salawat Nabi.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro Satu RRI BFD FM 96,1 MHz. Pendengar menemani Anda di hari ini Senin di 27 Juli 2026. Kami mohon perhatian Anda untuk info layanan masyarakat di sore ini, pendengar, dengan satu buah pengumuman berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Isi pengumuman, kami PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga di tahun ajaran baru ini. Semangat baru makin berdaya, nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

akan hadirkan untuk Anda informasi aktual dan warta berita Gema Papua. Kami siarkan langsung dari RRI Jayapura. Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan sisi Bhinneka Tunggal Ika Dharma Dharma. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah,

Baik, mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Kudengar kami mencoba untuk kami hadirkan warta berita Gema Papua yang kami siarkan langsung dari RRI Jayapura. Namun kami masih mengalami gangguan di malam hari ini. Pendengar, masih menemani Anda terus bersama kami di malam hari ini. Rangkaian lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani Anda di sepanjang malam hari ini hingga nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Timur.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Biak sore ini, biak mandira ini.

Di Papua ada salah satu souvenir kerajinan tangan yang terbuat dari akar bahar. Anda tahu tidak apa itu akar bahar? Walaupun namanya akar bahar, namun akar bahar bukanlah jenis tanaman laut, melainkan termasuk jenis anthozoa atau hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Akar bahar termasuk dalam jenis koral. Dalam bahasa Inggris, akar bahar disebut sebagai black coral atau the thorny corals. Seperti jenis koral pada umumnya, akar bahar juga berperan dalam penyerapan karbon dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut kecil dalam berlindung dan berkembang biak. Walaupun masuk dalam jenis hewan laut, namun akar bahar punya karakter yang unik, yaitu tidak memiliki sistem pernafasan dan peredaran darah, dan tidak memiliki sistem pembuangan sisa pencernaan. Bentuknya yang menyerupai akar berwarna hitam legam ini membuatnya banyak diburu untuk dijadikan aksesoris seperti gelang atau cincin. Bahkan aksesoris berbahan akar bahar dipercaya dapat melindungi diri dari gangguan roh jahat dan mendatangkan kebaikan serta keselamatan bagi yang menggunakannya.

berita cinta dari Kahirna mengantarkan kita saat ini pukul 19:29 waktu Indonesia Timur, memasuki waktu pukul 19:30. Pendengar masih menemani Anda bersama Pro 1 RRI Biak. Kita sudah di penghujung untuk Biak sore ini, Biak Mandira ini pendengar. Selanjutnya di pukul 19:30 hingga nanti jelang pukul 20, pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani menemani Anda di malam hari ini. Nanti tepat pukul 20, pendengar, kami akan menemani Anda dengan drama radio dan juga akan memasuki program Biak malam ini, Biak Robin, bersama rekan Iapi Bordam. Selamat malam untuk Anda, masih menemani Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Biak.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Rahma, mau makan siang apa hari ini?
1: Enaknya apa ya?
0: Nasi goreng spesial.
1: Wah, siang-siang makan nasi goreng, nanti ngantuk.
0: Oh, pas agak mendung hari ini, mau coba sup ayam.
1: Sup ayam? Menu baru?
0: Sepertinya cuma ada spesial hari ini.
1: Boleh, boleh.
0: Siap, ditunggu ya, Bu.
1: Oke.

0: ibu paling enak sedunia.
1: Iya, kalau ibu ada uang, ibu buatkan sup ayam buat Dinda, ya.
2: Bingkisan mesra sama
1: ingatan apa ini? Dinda? Siapa Dinda? Seperti apa perasaan saya benar ya?
3: Bu Rahma kenapa? Sambelnya terlalu pedas. Atau supnya tidak enak?
1: Enggak, enak kok, enak sekali. Sup ayam ini saya sering makan, tapi tidak seunik rasa sup ayam ini. Entah ada yang unik pokoknya. Tapi saya lupa di mana saya pernah makan ini.
3: Bu Rahma ini bikin kaget saya. Sebegitunya menikmati sup sampai terharu begitu.
1: Maaf, boleh nanti bungkus satu porsi lagi?
3: Bolehlah, Bu.
1: Dinda, tunggu di sini sebentar ya. Jangan kemana-mana. Ibu ke toilet sebentar, ya?
0: Iya, Bu.
4: Adik, sini ikut Om.
0: Tidak boleh, Dinda lagi tunggu Ibu.
4: Ibumu sudah pergi jauh, ke sana tadi.
0: Tidak, nanti Ibu ke sini.
4: Banyak bacot ini anak. Sini kamu.

0: Bu. Saya ingat sekarang. Nama saya Dinda.
1: Bu Rahma, silakan.
0: Saya mau makan sup ayam seperti waktu itu.
1: Oh, sebenarnya sup itu bukan koki kami yang masak, Bu. Sekitar 2 minggu lalu, ada ibu-ibu yang datang minta kerja jadi tukang cuci. Sebenarnya kami tidak tega. Tapi dia dari dulu luntang-lunting di jalan, kerja serabutan, jadi dia tidur di gudang. Waktu itu ceritanya kafe kami belum buka, dia masak sup ayam. Kami cicipi kok enak. Makanya jadi menu spesial di hari itu saja.
0: Ibu tua? Terus di mana dia sekarang? Saya mau ketemu.
1: Sabar, Bu. Untuk apa Ibu mau ketemu?
0: Sebenarnya, sekitar 25 tahun lalu, saya itu diculik waktu kecil. Saya dibawa sampai di luar kota lain. Tapi saya berhasil kabur. Sampai saya diadopsi. Dan beberapa bulan lalu, saya ditugaskan di kota ini. Cuma memori masa kecil saya hilang gitu saja. Nah, sampai saat saya makan sup ayam itu, perlahan-lahan memori masa kecil saya kembali.
1: Ah, jangan-jangan. Gini, Bu. Saya beberapa kali memang suka lihat kalau ibu itu tertidur. Dia seperti mengigau. Tapi nama yang disebut anaknya itu Dinda, bukan Rahma.
0: Iya, itu nama saya. Jadi di mana dia sekarang?
1: Tadi katanya kepalanya pusing. Jadi saya kasih uang buat beli obat.
0: Ya sudah. Saya tidak kenal wajah ibu saya. Dia pakai baju apa?
1: Jaket lusuh, corak bunga tapi sudah pudar.

Tidak ada yang peduli. Saya sudah menyerah.

0: tanda lahir?
1: Iya, benar ini. Ibu lihat ini, Ibu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Iya, pendengar, tepat pukul 20.42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Beragam nuansa rangkaian lagu-lagu hiburan terus kami hadirkan menemani kebersamaan kita untuk malam ini. Pendengar, nanti hingga tepat pukul 21 kita akan ikuti kembali penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 21 atau ke jam 9 malam nanti. Ya, terima kasih untuk kesediaan Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Dan untuk program Biak Malam, saya Yapi Burda akan hadir menyapa dan juga menemani Anda hingga nanti pada pukul 24.00 atau ke jam 12 malam nanti. Selamat malam untuk Anda, kami mengucapkan salam sehat, semoga terhibur dengan nuansa rangkaian hiburan yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bogor, Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
3: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
1: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya juga ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Republik Indonesia untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
4: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
5: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
4: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa kiatnya pasti turun.
5: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
6: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
5: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
8: Sehat para terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
7: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
9: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
7: Oke, kalau Pak Liu?
9: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
7: Direktur utamanya?
9: Pak Raymond Liu.
7: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
9: Iya.
8: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Baik, yang mulia, saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
7: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
11: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan dokumen.
7: Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan.

0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorika Fitri.
1: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan ASTA kita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
1: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengolah tempe ini.
2: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
3: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan
2: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
5: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tanah terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
4: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai

0: di negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
1: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi negara lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
0: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
3: Daerah-daerah yang rawan kering air yang ringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
4: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebakramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
3: Untuk distribusi kerja, selain kemarin itu setiap kita dan kebetulan permintaan dropping air bersih kita siap. Misalnya itu, kita sudah sesuaikan kepada masyarakat lewat untuk terhemat air.
4: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
3: Keluarga bukan berarti tidak ada. Yang mampu kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau bekerja kan minta bantuan kepada saya BPBD.
4: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
5: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
6: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
7: kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4. Mereka tidak miskin kembali.
6: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
8: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah memberi bantuan yang tepat dan ke kamar 2, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
6: Kristiar ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
9: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi ya, tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari, ini sebagaimana disebutkan sebelumnya akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun sebagai pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka yaitu di hari tiga hari yang lalu, tepatnya tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami bahwa mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh, dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Matchday pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Mungkin sementara penanganan dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Merah Buli, Cilalukot, Tiga RRI, terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: politik yang sering dipenuhi kepentingan, Ije Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Ije Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan arah

Negara. Terima kasih untuk Anda. Demikian tadi sudah kita ikuti berbagai informasi yang kami hadirkan melalui Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta dengan rangkuman berita teraktual yang sudah Anda ikuti dan simak bersama Pro 1 RRI Biak. Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak, terus mengudara menemani Anda melalui frekuensi 96.1 MHz. Selamat malam, salam sehat bagi semua. Semoga berbagai informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda dan kasana informasi terupdate terus menjadi informasi terbaik bagi Anda pendengar yang terus bersama kami dengan program-program siaran kami untuk edisi malam ini 27 Juli 2026. Selamat malam untuk Anda. Kami ucapkan salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Beragam nuansa rangkaian lagu-lagu hiburan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan program-program siaran kami selanjutnya yang akan terus kami hadirkan hingga pukul 24.00 atau ke jam 12 malam nanti. Selamat malam untuk Anda. Kami ucapkan salam sehat bagi pendengar. Tetap bersama Pro 1 RRI Biak di frekuensi 96.1 MHz terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, pada kabar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Tepat pukul 21 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, salam sehat bagi semua di malam ini. Iya, tepat pukul 21 lebih 49 menit. Seperti biasa kita suah kembali dalam acara kita Golden Memory. Iya, yang ingin bergabung saya nantikan saja di 08 22 51 63 46 12. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, jaringan teleponnya saya nantikan. Oke, sepertinya sudah ada yang hadir. Dan siapa di mana? Iya, saya terima dulu. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam.
1: Wah, malam,
0: Bapu. Oke, dengan siapa di mana?
1: Seputaran kota.
0: Seputaran kota. Oke, silakan Mas Redian Vale.
1: Bapu satu lagu dari Meruan Bungina.
0: Oke, siap.
1: Untuk semua yang
0: berpengaruh.
1: Okay.
0: Oke, terima kasih Siomi, Romi, selamat malam. Iya, makasih buat Mansar Eden Valley yang sudah bergabung. Saya nanti belikan lagunya, ditunggu saja. Iya, saya sapa lagi dulu yang berikut. Gerakan siapa di mana? Kita terima lagi dulu penelpon yang berikut. Ada Bunda Ari. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, silahkan Bunda tercantik.
2: Iya, itu
0: mungkin
2: ini paling yang baru saya dengar.
0: Oke,
2: selamat
0: malam, selamat malam.
2: Apa saja di malam hari
0: ini bersama
2: keluarga?
0: Siap.
2: Ya, kemudian buat
0: ya,
2: Mary,
0: Mary
2: lagi ngapain?
0: Mamer lagi ada di sini, Mamer lagi berkunjung ke studio.
2: Tidak datang nih, kakak.
0: Mamer tidak datang lihat kakak, ada kasih suara nih. Mamer lagi galau.
2: Semua yang lagi monitor pusat di malam hari ini, selamat malam.
0: Oke.
2: Semua dengan kehadiran pusat itu, semua berhibur selalu. Iya, saya ribut selalu.
0: Boleh.
2: Cemara cinta. Dian Pisesa.
0: Dian Pisesa, oke.
2: Oke, itu saya, selamat malam, dah.
0: Dadah. Iya, dari Bunda Ari, terima kasih sudah bergabung. Cemara-cemara cinta ya, dari Dian Pusesa. Lagunya malam ini sepertinya juga cukup, ya begitulah. Semangat ya. Menemani suasana malam kita semakin terus. Malam artinya kita semakin happy juga. Yang semangat untuk semua di malam ini. Yang kerasa sepi, yang terasa sendiri, mari kita bersua kembali di acara kita Golden Memory. Berteman bersama, menemani Anda semua nanti hingga tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke, saya masih nantikan lagi yang lain. Silakan 08 22 51 63 46 12. Yang ingin bergabung boleh, saya nanti hadirkan semua permintaan lagu yang dipilih. Saya juga tidak sendirian, saya bersama dengan rekan saya ada Mbak Mary. Halo.
3: Halo.
0: semalam ini seperti apalah yang kita temankan. Ya, semangat ya.
3: Ya pasti malam indah.
0: Mm-mm.
3: Jalannya kayak seperti yang dari Mando sana.
0: Oh, begitu. Mando. Apa kabar?
3: Apa kabar?
0: Dia tidak datang kah? Menuju.
3: Tonton. Oh iya, hari ini ada yang ulang tahun.
0: Siapa sih? Siap,
3: ada yang ulang tahun, ada Bapak Guru Yunus Romaropen. Ya, katanya mereka sudah siap-siap mau pasang tenda biru kan.
0: Oke.
3: Acara lagi.
0: Begitu ya, kaki abu eh.
3: Yuk, abu-abu sudah.
0: Oke, Bapak Yunus Romaropen ya.
3: Yang
0: keberapa nih?
3: 57.
0: Semoga di pertambahan seusia yang makin bertambah, makin terus diberkati dalam segala hal ya. Amin. Oke, silakan yang lain.
3: Yang ada di luar sana, selamat malam ya, Bapak yang ada di Jogja.
0: Kita sapa saja untuk semua ya.
3: Semuanya malam hari.
0: Oke, yang mau bergabung bisa langsung saja di WhatsApp kita 082251634612. Yang mau chat langsung, nanti semua requestan lagu yang dipilih akan kita putar mana-mana semua di malam ini. Tapi jangan terlalu banyak nostalgia, jangan terlalu banyak yang tembang-tembang aduhai. Sayang sih. Jaga semakin bertambah apa namanya Mbak Mer?
3: Ya.
0: Semakin
3: bertambah
0: usia. Semakin jaga pikiran, jaga hati dan semua-semua, jaga perasaan. Amin.
3: Iya.
0: Oke, kita nantikan lagi ya.
3: Jaga hati.
0: Nanti kita kasih tipnya di diary malam.
3: Oke.
0: Biar hati tetap terjaga.
3: Bergabung malam hari ini saya lagi jaga teman saya di api.
0: Ya. Jadi Mbak Mer tadi dua lagu sudah di request.
3: Sudah, lagunya apa?
0: Di ujung malam.
3: Di ujung malam.
0: Jaga sampai pagi.
3: Oh. Di ujung malam atau di ujung jalan sana? Mungkin
0: di ujung malam ada. Cemara-cemara cinta ada.
3: Cemara-cemara cinta.
0: Pas ya kalau di
3: jangan
0: Mando berarti.
3: Sampai kasuari, di ujung kasuari-kasuari pohon kasuari.
0: Oh gitu. Oke.
3: Selamat malam buat yang lagi mau request lagu Cemara-cemara cinta.
0: Dan seputaran Mando Dalam ada Bundari. Yang lain mungkin ada suara, saya tunggu lagi.
3: Iya.
0: Untuk semua pecinta acara kita Golden Memory, Bapak Mama Mas Arinsa, warga biak dorang semua eh.
3: Iya.
0: Dimana saja berada yang ada di Kepulauan Padaido Aimando dan semua-semuanya.
3: Okay.
0: Ini ada lagi penelpon berikut, ada Bung Risman. Kita terima dulu teleponnya.
3: Terima dulu Bung Risman.
0: Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo selamat malam. Silakan Bu Risman. Halo. Oke, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba ya. Kembali. Nah, 082251634612 yang mau bergabung. Iya, kita tunggu lagi.
3: Iya, kita tunggu lagi ya. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di sana?
0: Iya, sayang sekali nih Mbak Mer, kayaknya terputus lagi nih. Bisa dicoba kembali ya. Yang putus nyambung, mungkin juga karena jaringan lah.
3: Iya.
0: Ya. 082251634612. Kalau via WhatsApp boleh langsung di WhatsApp. Tapi kalau ingin ngobrol langsung, ingin bicara sama kita dua di sini melalui telepon biasa
3: 082 5163 4612. Halo. Halo, selamat malam.
0: Iya, silakan.
3: Halo.
0: Halo, Bu Risman, silakan. Halo? Iya, sayang sekali kayaknya belum bisa terhubung nih.
3: Oh iya.
0: Mbak Merah, kita cut dulu. Nanti bisa bergabung langsung melalui via WhatsApp saja, melalui pesan singkat. Nanti akan kita hadirkan semua permintaan lagu-lagu yang sudah dipilih.
3: Okay.
0: Ya, 59 menit lepas dari pukul 21, artinya kita break dulu sejenak dengan dua lagu yang sudah direquest tadi, Tembang Kenangan. Ya, ini juga ada dari di ujung malam miliknya Miriam Belina. Oke, ada juga dari Jerman Pengisah Cemara Cemara Haji.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: di acara kita Golden Memory edisi malam ini, pendengar. Iya, 27 Juli 2026 ya.
1: Katakanlah masih ada cinta.
0: Selalu masih ada yang menantikan dengan sayang dan rindu. Tetap ada cinta di situ.
1: Iya ya.
0: Oke.
1: Ya, masih kami berdua, saya Mary dan juga Bung Yapi. Masih temani pendengar semua di Golden Memory ya.
0: Yo,
1: ya, kita galau-galau malam-malam, enggak galau atau galon nih?
0: Galon. Galau sambil galon. Kalau kalau galau kelamaan berarti haus langsung galon.
1: Oke. Yang mau bergabung
0: silakan ya.
1: Kakak, family dong, ipar dong, mari kita sama-sama malam hari ini bernostalgia bersama.
0: Oke. Ini yang putus nyambung ada Bunda Ari, kira-kira seperti
1: sudah ketemu kan jalan?
0: Jalan yang masih jauh kah? Sudah terdekat ini?
1: Jalan yang masih jauh atau bagaimana?
0: Oke, kita terima telepon dulu ya, Mbak Mer.
1: Oke, lanjut.
0: Halo, selamat malam yang ada di Mando.
2: Selamat malam. Kok bisa ada satu yang ada di situ?
1: Ada saja, lagi gentayangan nih.
0: Sudah habis, sudah terpertemuan tadi. Maci ada di sini, iya.
2: Selamat malam untuk berdua di studio. Selamat beraktivitas, sukses untuk berdua di malam hari.
0: Mana tahu yang di Mando bisa tolong antar teh panas kah?
2: Ini saya mau request satu lagi buat tepung. Ada
0: laki-laki
2: yang ada di
0: Jepurasan.
1: Kira-kira yang di ujung jalan.

0: lagi.
1: Kalau dia ada dengar, selamat malam buat dia.
0: Iya.
1: Salam rindu dari yang seseorang yang ada di ini, yang di studio.
0: Hai dia sudah.
1: Lagu sama lagu buat ini, buat berdua ini.
2: Rindu Monica.
0: Rindu Monica. Nyanda kok. Nyanda rindu.
1: Lagu hanya kenangan.
0: Yo.
1: Dari Demersis.
2: Hanya kenangan kasih akan jadi betul.
1: Hanya untuk sekali ini. Hanya kenangan dari Demersis. Hanya satu.
2: Siapa? Demersis kak? Saya mengalami sudah.
1: Hanya satu dari Demersis.
2: Oke. Siap.
1: Buat yang sebelah ya itu, terus buat dia punya ini. Yang di
2: Jepura. Ya sampai. Jadi sampai yang di sana salah lagi digigit lidah lagi.
1: Rindu.
2: Terbungkus kesukaan lah,
0: lagi rindu.
1: Dadah.
2: Oke. Okay.
0: Terima kasih yang ada di lembah dingin Bandung sana. Yo, ternyata semua juga ada yang lagi pantau di Mandau sana.
2: Itu sudah. Udah hari, terima kasih. Ini kita baca dulu chat yang sudah hadir nih.
0: Oke, silakan penyiar.
2: Selamat malam ada penyiar malam juga. Ini penyiarnya dua langsung ya.
0: Boleh juga.
2: Dari Bung Risman nih di Papua Tengah.
0: Terima kasih Bung Risman.
2: Request lagu barat katanya. If Been Away Too Long dari George Baker, cover country classic Diesel Country. Oke. Salam kenal buat fans Pro 1, sehat selalu ada penyiar. Makasih. Iya.
0: Oke, silakan yang berdering tadi mau bergabung langsung saja.
2: 08225163461 yang putus nyambung.
0: Putus nyambung.
2: Oke, kita mulai dulu penelpon dengan siapa di mana?
3: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Ini macam apa? Teman-teman bantuan lambat masuk jadi
2: kita
3: lagi kan.
0: Oh, Mansari dan Valen, silakan.
3: Wah, sama aku lagi.
0: Tidak apa-apa.
3: Aku baru pancu. Abah, bulan berang, lupa babua.
0: Pancu dan Ance ya.
2: Judulnya Aku Masih Sayang kah?
3: Masu Abah.
2: Pancu dan Ance judulnya apa nih?
0: Masih ada.
2: Masih ada. Masih ada juga di sini.
3: Gua.
0: Iya, kebetulan yang ada di sini Pance dengan Ance di sini.
3: Gua, betul. Jadi Pancenya Bapak Bung Lapu, Antuna, Mbak Nuri.
0: Oke, makasih.
3: Aku
2: siap.
3: Lagu monitor benar narungi, lagu ini dikubur.
0: Selamat malam. Iya, terima kasih buat Mansari dan Valen yang sudah kembali bergabung. Wow, yang lain nih, mana dong pesuara? Rara Bia Putara sana.
2: Oke, Pantura Mancup satu
0: halo.
2: Lagi.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, dan siapa di mana?
4: Selamat malam.
0: Iya, selamat
4: malam.
0: Iya. Dengan siapa nih? Halo?
4: Wah, Bu.
0: Iya, dengan siapa di sana?
4: Yang Bung Kebarek.
0: Oh, Showy, Bapak Kebarek.
2: Bapak Kebarek.
0: Oke.
2: Bapak
0: Kebarek.
4: Oke,
0: baik. Bapak Kebarek, silakan.
4: Kalau minta waktu buat lagu dari Bapak Rahamu Barbun Pandu Sasaryena.
0: Pandu Sasaryena
2: dari Demersis.
4: Oke. Baru Pandu di dua petara Pandu Sasaryena. Buang kita akan mengulang bangun kalau Demersis adalah Bapak Barun Merando.
2: Oke.
4: Pak Merando, bagaimana? Apa-apa? Bubur, Pak?
2: Oke.
4: Kalau
2: Gemses ya, oke. Semoga juga gak berharus lagi malu di malam ini. Iya, terima kasih Mansar sudah bergabung. Selamat malam.
4: Iya. Malam
2: Kasumasa.
0: Kasumasa. Kasumasa. Iya, tadi Mansar Kebarek ya.
2: Iya.
0: Mansar Kebarek yang posisinya arah Biak Utara. Ya, kita juga sapa ya buat orang yang ada di Biak Utara sana nih, dan juga sering monitor siaran Pro 1 dan Biak
2: Utara. Oke, nah, selamat malam saja buat semua di Biak Utara.
0: Oke, lanjut.
2: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Sorry, kami terputus. Iya, bisa dicoba lagi yang putus nyambung,
0: putus nyambung.
2: Oke, silakan.
0: Silakan, selamat malam buat orang yang ada di daerah-daerah kesini-kesini di daerah
2: Darmar, Biak Barat, Biak Utara, Biak Timur, pada Ido Aiman, Donung Fori Oridek semua ya, yang mendengarkan di kepulauan-kepulauan sana. Selamat malam buat Mas Arinsar, Bapak Mama dan orang semua. Semoga malam ini di acara Kolde Pemori semuanya dengar ya kamera.
0: Nah, hanya satu saja.
2: Satu yaitu saja.
0: Pro 1 dari Biak.
2: Itu sudah.
0: Ya, yang temani dong semua. Yang lagi duduk dengan aku jualan pinang nih.
2: Semoga laris ya, manis saja malam ini. Oke.
0: Malam untuk jualan semua ya. Oke, hanya satu. Kita dengarkan dulu ya.
2: Ada cara Suta Galung, tapi kita dahulukan dulu yang tadi gabung dari Papua Tengah Nabire. Ada dari George Bakers, If Been Away Too Long, dari Bung Risman.
0: Oke, selamat malam.
2: Semoga terhibur.
0: Terima kasih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Pro 1, kanal informasi

sorry that I did you wrong. Look up, darling.

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya. Menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan menyertai.

pendengar, selamat malam saja untuk semua di mana saja berada. Tidak terasa waktu bergulir terus, tengah mengantar kita di menit ke-28 usai dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk semua, beragam nuansa rangkaian hiburan terus hadirkan menemani ruang dengan Anda untuk edisi malam ini ya. Edisi 27 Juli 2026. Iya, kebersamaan kita dalam diary malam terus saya warnai dengan berbagai nuansa rangkaian hiburan Indonesia, mancanegara, nuansa lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu golden memory terus saya hadirkan untuk Anda di suasana malam kita untuk saat ini. Ya, saya harapkan Anda tetap menyimak dan juga mendengarkan siaran Pro 1 Arabia. Beberapa rangkaian lagu-lagu barat juga saya hadirkan untuk kita semua di malam ini. Semoga bisa menghibur, menemani kita semua untuk saat ini hingga nanti jelang pukul 24.00 atau ke jam 12 malam nanti. Iya, dari Pro 1 Arabia, saya yang bertugas, Yapi Burdam. Selamat malam untuk semua, salam sehat, semoga terhibur dengan beragam nuansa rangkaian hiburan yang saya hadirkan di malam ini. Satu lagu barat saya hadirkan dari Lionel Richie featuring Diona Ross dengan Endless Love, menemani kita untuk saat ini. Ada juga dari beberapa nuansa rangkaian lagu-lagu hiburan lainnya yang terus hadir bersama kita hingga jelang pukul 24.00 atau ke jam 12 malam nanti. Selamat malam, semoga terhibur.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia, namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat dihasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, yeah, nuansa lagu terakhir ya dari Endless Love miliknya Leona Richie dan juga Dian Rose mengakhiri kebersamaan kita dengan nuansa lagu terakhir yang saya hadirkan untuk Anda pendengar. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Selepas lagu ini kita akan akhiri saja jumpa malam ini edisi 27 Juli 2026. Selamat malam, salam sehat, selamat beristirahat saja untuk semua. Kita suan nanti untuk edisi esok pagi dan berbagai program siaran kami selanjutnya.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula kebersamaan kita di sepanjang penyiaran edisi 27 Juli 2026. Saya Api pamit untuk diri dari ruang dengar Anda, dan Prof 1 RRI Biak akan kembali mengudara menemani Anda untuk edisi esok pagi, tentunya dengan berbagai program-program siaran kami yang tersadir menyapa dan menemani Anda. Sebelum mengakhiri, terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi korupsi.
2: Om Swastiastu, Bli. Ampur mengganggu. Ring dijen ke perpustakaan deh, ya?
3: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
2: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Pak.

0: satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro satu.
2: Wow, siapa kuat ngana buang sampah di laut?
3: Ih, opo, kok apa so? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah leh sudah kita kancing pangana. Yang lagi lo terus begini.
2: Laut itu harus orang jaga wau supaya dapat lihat bersih dan itu biota laut enak mau mati. Karena nyendak sayang pak orang penelayan-nelayan, orang pemancari itu kasihan.
3: Oh iyo, asal leh.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Biak mengudara di sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 melalui Pro 1 RRI Biak. Kami yang bertugas pagi ini, saya Mary Mai, penyiar studio Pro 1 RRI Biak dan teknik studio Muhammad Adam, mengucapkan selamat pagi dan tetap merdeka.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, kita jumpa kembali di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Kita awali jumpa kita di frekuensi 96,1 MHz dengan menghadirkan lagu-lagu Lentera Buddha.

0: tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Terdapat tiga kelompok biku dalam perjalanan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Kelompok biku pertama. Mereka berhenti di sebuah desa yang salah satu rumahnya terbakar. Pada saat itu juga, seekor burung gagak terbang mendekat, lalu jatuh mati di tengah-tengah desa. Para biku melihat burung gagak yang telah mati, berpendapat bahwa hanya Sang Buddhalah yang dapat menjelaskan kejahatan apa yang telah dilakukan burung gagak sehingga ia mati dengan cara itu. Kelompok biku kedua sedang mengadakan perjalanan dengan sebuah kapal. Mereka juga dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Ketika mereka sedang berada di tengah lautan, kapalnya tidak bergerak. Lalu undian dilakukan untuk menemukan siapa yang membuat sial. Dan tiga kali undian tertuju kepada istri kapten. Kemudian wanita itu dilempar ke dalam laut sesuai perintah kapten dan kapal pun dapat bergerak kembali. Kelompok ketiga terdiri dari 7 biku dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Mereka meminta keterangan pada sebuah wihara di mana terdapat tempat yang layak untuk berteduh pada malam hari di sekitar sana. Kepada mereka ditunjukkanlah sebuah gua, dan di sana mereka bermalam. Tetapi di tengah malam, sebuah batu karang besar jatuh dari atas dan menutup pintu masuk gua. Pada pagi harinya, biku-biku dari wihara di sekitar situ datang ke gua, melihat apa yang terjadi, dan mereka membawa orang-orang dari 7 desa. Dengan bantuan penduduk desa, mereka mencoba menggeser batu karang tersebut. Tetapi usaha itu tidak ada gunanya.

Sang Buddha pun menjawab pertanyaan dari ketiga kelompok bhikkhu tersebut. Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok bhikkhu pertama. Para bhikkhu, dahulu kala ada seorang petani yang mempunyai seekor lembu jantan. Lembu jantan tersebut sangat malas dan juga sangat keras kepala. Lembu tersebut tidak dapat dibujuk untuk melakukan pekerjaan apapun. Dia hanya berbaring, mengunyah jerami atau tidur. Petani tersebut tiap kali kehilangan kesabaran disebabkan kemalasan dan keras kepalanya hewan tersebut. Dengan marah dia mengikat tali jerami di sekeliling leher lembu dan membakarnya. Lembu jantan pun itu mati. Disebabkan oleh kejahatan ini, petani tersebut menderita lama sekali di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia mati terbakar pada akhir kehidupan yang ketujuhnya. Kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok kedua. Para bhikkhu, saat itu terdapat seorang wanita yang mempunyai anjing peliharaan. Dia selalu membawa anjing tersebut bersamanya kemanapun dia pergi. Di kota itu terdapat pemuda-pemuda yang selalu menggoda wanita itu dan anjingnya, sehingga dia sangat marah dan merasa malu. Akhirnya ia merencanakan untuk membunuh anjingnya. Dia mengisi sebuah pot dengan pasir, mengikatkan di leher anjingnya dan melemparkannya ke dalam sungai. Anjing itu pun tenggelam. Akibat dari perbuatan jahat ini, wanita tersebut menderita dalam waktu lama di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia telah dilempar ke dalam laut dan tenggelam pada akhir kehidupan yang ke-100-nya. Lalu Sang Buddha menjawab pada kelompok ketiga. Para bhikkhu, saat itu 7 orang gembala melihat seekor kadal masuk ke dalam anak bukit. Dan mereka menutup 7 jalan keluar dari anak bukit tersebut dengan ranting-ranting dan cabang-cabang pohon. Setelah menutup 7 jalan keluar, mereka pergi serta melupakan kadal yang terperangkap dalam anak bukit tersebut. 7 hari kemudian, mereka teringat apa yang telah mereka lakukan dan dengan cepat kembali ke tempat perbuatan usil mereka dan mengeluarkan kadal tersebut. Akibat dari perbuatan jahat ini, 7 orang itu telah terkurung bersama selama 7 hari tanpa makanan dan minuman pada akhir kehidupan yang ke-14-nya. Kemudian para bhikkhu berkata, "Oh, memang benar. Tidak ada tempat pelarian dari akibat kejahatan bagi orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Walaupun dia berada di langit atau di dalam samudra ataupun di dalam

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Pasangan sering menghitung-hitung kesalahan dan kekurangan pasangannya. Baik Anda sebagai suami ataupun istri, ada pula suami atau istri yang rajin menghitung kekurangannya dan selalu memikirkan apa yang tidak dimilikinya dan selalu membanding-bandingkan diri atau pasangannya dengan orang lain. Jika Anda mempunyai kecenderungan seperti itu, hindarilah. Karena hal ini akan mempengaruhi hubungan Anda dan pasangan di dalam pernikahan, sebab Anda merasa tidak puas dengan apa yang Anda miliki ataupun dengan pasangan Anda. Hidup Anda akan berjalan di tempat karena tidak mengalami kemajuan, karena yang dipikirkan hanyalah kesalahan dan kekurangan masing-masing. Namun sebaliknya, sebagai pasangan, jika Anda menghitung berkah yang diterima dari Ilahi sebagai pencipta, hitunglah apa yang Anda dan pasangan terima. Hitunglah segala kelebihan Anda dan pasangan miliki. Maka Anda akan heran, karena ternyata telah banyak yang Anda terima dan miliki. Semakin sering Anda menghitung berkah yang diterima, maka semakin tinggi rasa bersyukur Anda terima

0: Biak pagi ini. Biak arwo ini.
1: Selamat pagi pendengar Arwo. Kita masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, saat sekarang sudah pukul 5 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Ya, saya Mary Mai menemani Anda di pagi hari ini bersama rekan teknik ada Muhammad Adam. Ya, kami berdua tepat di pendengar di pagi hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026, dengan ragam informasi dan juga inspirasi untuk Anda ya. Ya, pendengar, kembali kami akan hadirkan teman-teman hiburan untuk Anda jelang pukul 6 disampaikannya buletin berita daerah Biak ya. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua di manapun Anda berada. Dan saat sekarang sudah pukul 5 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur.

Papua ya, mengantarkan kita ke pukul 6 tepat waktu Indonesia Timur. Kini kita akan jelang bersama di sampaikannya buletin berita daerah Biak.

0: Inilah Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Yayasan Runsrang berkontrol. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin pagi edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya kolaborasi Yayasan Rumsram, UNICEF dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi. Mahardika Bakti Nusantara gelar KKN Mandiri di Kampung Saukobie Biak. Itulah topik utama buletin kali ini dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Mary Mai. Kolaborasi Yayasan Rumsram, UNICEF dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi. Selengkapnya dilaporkan Ririn Arini.

0: Pendengar, menyambut Hari Bakti TNI AU ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua. Tri Rian melaporkan.
1: Menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodau 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di Biak Nufor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah Biak Nufor. Panglima Kodau 3 Marsikal Muda TNI Dr. Azhar Aditama mengatakan, seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman eksplosif Remnant of War atau ERW.
2: Bersama bahwa dari 1944 sedangkan hari ini itu memang masih banyak bahan peledak yang tertinggal di sekitar Biak. Kita tidak menyalahkan beberapa pihak tidak, tetapi langkah mitigasi yang bisa kita sampaikan yaitu mari sama-sama kita mengidentifikasi, kemudian melokalisasi barang-barang tersebut dan kita akan mendisposalnya. Memang menurut hukum internasional juga dikatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah ke depannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, itu akan merupakan langkah mitigasi nyata yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang memang memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang berada di Pulau Biak ini.
1: Sementara itu, Kepala BBBD Biak Nufor, Lord Elian Sene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi.
3: Dari sisi yang lain, dari waktu-waktu, kita memulainya tanggal 30 tim untuk melakukan mitigasi bencana khususnya untuk bom di Kabupaten Biak. Dan itu sudah berjalan dan timnya terdiri dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dan di dalamnya itu para ahli yang memberikan informasi tentang potensi peledakan bom itu. Karena pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas tertentu pada bagian itu, tetapi mempunyai regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati dan itu sudah disebarkan untuk menjadi perhatian untuk masyarakat.
1: Melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau IRW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Iswajudi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi best practice penanganan IRW di berbagai negara sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Tri Rian melaporkan.
0: Pendengar, buka tahun ajaran baru 2026-2027 YPPK Tilemans Biak luncurkan program digitalisasi pengelolaan keuangan bersama BNI. Berikut laporannya disampaikan reporter Ririn Arini.
4: Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik YPPK Tilemans Biak secara resmi membuka tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus meluncurkan program digitalisasi pengelolaan keuangan bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Cabang Biak Numfor. Jumat 22 Juli 2026, Kegiatan ini mengusung tema Satu Sistem, Satu Komitmen menuju pelayanan pendidikan bermutu melalui Smart Education School Solution. Ketua Pengurus Wilayah TPPK Tilemans Biak Numfor, Pastor Bernardus Bedakedang SCJ, menjelaskan digitalisasi keuangan ini menjadi langkah baru dan bersejarah di lingkungan YPPK. Kerjasama dengan BNI bertujuan agar pengelolaan keuangan sekolah menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Ia menambahkan, langkah ini juga selaras dengan dorongan pemerintah untuk memperkuat literasi dan manajemen keuangan digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan.
5: Dengan program ini diharapkan untuk manajemen keuangan, pengelolaan keuangan di sekolah-sekolah di lingkup YPPK ini boleh menjadi semakin baik, juga menjadi jaminan kepercayaan masyarakat, kepercayaan orang tua yang menyekolahkan anak di lingkup YPPK ini, boleh merasa yakin bahwa kita mengelola sekolah dengan keuangan yang masih kita pungut dari orang tua itu, komite atau SPP, itu sungguh dikelola dengan transparan, akuntabel, juga melalui aplikasi bank ini akan menjamin transparansi untuk pengelolaan sekolah.
4: Sementara itu, pihak yayasan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan dinas pendidikan yang terus memperhatikan sekolah di bawah naungan YPPK. Sekolah yayasan berorientasi sosial sehingga sangat bergantung pada dukungan tenaga pengajar, bantuan sarana-prasarana, serta kerjasama lintas pihak untuk terus beroperasi dan melayani masyarakat. Pihak yayasan juga menyampaikan keprihatinan terkait penurunan jumlah siswa tahun ini jika sebelumnya total siswa dari jenjang TK hingga SMA mencapai sekitar 1.200-an anak. Tahun ini turun menjadi sekitar 1.090-an siswa.
5: Terutama untuk tertib dalam aturan tentang pembatasan kuota anak didik itu di semua sekolah, supaya sekolah-sekolah ya semuanya bisa merata, bisa ada anak murid. Mudah-mudahan itu menjadi perhatian kita semua, terutama pihak pemerintah bisa mengaturnya, menertibkannya dengan peraturan-peraturan yang lebih tepat, supaya semua sekolah ini bisa bekerja dengan maksimal, juga bisa hidup, bisa terus membantu mendidik anak-anak di Kabupaten Biak Numfor ini menjadi generasi yang diharapkan itu.
4: Mewakili YPPK Tilemans Biak Numfor, Pastor Bernardus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang tua yang tetap mempercayakan pendidikan anak-anak di sekolah YPPK. Ia juga mengajak orang tua untuk terus menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah, serta berani menyampaikan saran dan masukan demi kemajuan pelayanan pendidikan bagi anak-anak Biak Numfor.
0: Pendengar, menyambut Hari Bakti TNI AU ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan seminar nasional mitigasi ancaman sisa bahan peledak Perang Dunia II. Tri Rian melaporkan.
1: Menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodal 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di Biak Numfor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah Biak Numfor. Panglima Kodau 3 Marsikal Muda TNI Dr. Azhar Aditama mengatakan, seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman eksplosif Remnants of War atau ERW.
2: Bersama bahwa dari 1.944 sedangkan hari ini itu memang masih banyak bahan peledak yang tertinggal di sekitar Biak. Kita tidak menyalahkan beberapa pihak tidak, tetapi langkah mitigasi yang bisa kita sampaikan yaitu mari sama-sama kita mengidentifikasi, kemudian melokalisasi barang-barang tersebut dan kita akan mendisposalnya. Memang menurut hukum internasional juga dikatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah ke depannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, itu akan merupakan langkah mitigasi nyata yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang memang memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang berada di Pulau Biak ini.
1: Sementara itu, Kepala BBBD Biak Numfor, Lord Elian Sene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi.
3: Dari sisi yang lain, dari waktu ke waktu, kita memulainya tanggal 30 Mei, telah melakukan atau menetapkan tim untuk melakukan mitigasi bencana khususnya untuk tim di Kabupaten Biak. Dan itu sudah berjalan, dan timnya terdiri dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, dan di dalamnya itu para ahli yang bisa memberikan informasi tentang potensi peledakan bom itu, karena pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas tertentu pada bagian itu, tetapi mempunyai regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati dan itu sudah disebarkan untuk menjadi perhatian untuk masyarakat.
1: Melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau IRW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Iswajudi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi best practice penanganan IRW di berbagai negara, sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Tririan melaporkan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kolaborasi Yayasan Rumsram, UNICEF, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Yayasan Rumsram berkolaborasi bersama UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi bagi tenaga pendidik di Satuan PAUD di Biak Numfor. Kegiatan yang berlangsung di TK Islam Terpadu Permata Insani ini dilaksanakan selama 4 hari mulai 27 hingga 30 Juli 2026. Pelatihan ini ditujukan bagi pendidik di 8 PAUD dampingan Yayasan Rumsram yang terdiri dari 7 TK dan 1 SPS, lembaga yang telah mendapat pendampingan sejak tahun 2025. Sebanyak 25 peserta turut hadir, melibatkan masing-masing satu kepala sekolah dan dua guru, agar kegiatan belajar-mengajar di sekolah tetap berjalan selama pelatihan berlangsung. Direktur Yayasan Rumsram Biak Numfor, Simon Morin, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk penyegaran wawasan serta penguatan kompetensi para pendidik.
6: Dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan penguatan kepada ibu-ibu guru pendidik di PAUD untuk peningkatan kualitas pendidikan di Biak Numfor, terutama untuk di pendidikan dasar, juga dengan untuk perbaikan gizi yang ikut menunjang

0: modul pembelajaran berbasis MBG sekaligus memahami cara mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik dan integratif atau PAUD HI.
1: Pelatihan ini akan membantu guru-guru kita untuk memanfaatkan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah sebagai bagian dari edukasi gizi. Jadi kan selama ini kan kita mengenal ya makanan itu datang ke sekolah ya tujuannya hanya untuk membuat siswa kenyang atau mendapatkan asupan gizi tertentu. Nah, tapi kita ingin program MBG di sekolah itu juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Jadi anak-anak diajar tentang gizi. Medianya ya makanan itu sendiri secara langsung. Jadi itu luar biasa. Nah, guru-guru juga nanti akan dilatih untuk bagaimana membuat modul pembelajaran dengan memanfaatkan MBG itu dan aspek-aspek lain. Yang kedua, pelatihan ini juga nanti akan membantu guru-guru kita untuk mengukur bagaimana mereka mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik integratif atau PAUD HI itu. Nah, karena PAUD kita di Indonesia itu kan ukurannya itu 8 indikator itu. Nah, saya berharap nanti guru-guru setelah mendapatkan pelatihan dari teman-teman UNICEF melalui RUMSRAM itu bisa benar-benar mewujudkan PAUD yang mereka pimpin itu atau yang ruang-ruang kelas yang mereka kelola itu bisa mewujudkan 8 layanan indikator PAUD HI.
0: Elizabeth Bukorpioper, Program Manager Literasi Numerasi dan Gizi Yayasan RUMSRAM menambahkan, pelatihan ini didukung pendanaan dari Kedutaan Besar Jepang dan difasilitasi langsung oleh konsultan PAUD UNICEF. Materi disusun cukup padat agar para peserta tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya langsung di lembaga masing-masing. Hasil pelatihan nantinya juga akan disebarluaskan melalui kegiatan PKG untuk memperkuat kapasitas seluruh tenaga pendidik.
2: PAUD-PAUD ini merupakan PAUD yang sudah kita intervensi sejak tahun 2025 dan di tahun 2026 peningkatan kapasitasnya kita ingin melihat bagaimana sebenarnya 8 indikator PAUD HI itu bisa terintegrasi di PAUD-PAUD ini. Tentunya kami berharap dengan pelatihan yang dilangsungkan selama 4 hari ini, pelatihan ini akan menghasilkan keterampilan yang didapat oleh para guru sehingga pelatihan yang berlangsung selama 4 hari ini tidak saja guru memiliki pemahaman, tetapi guru juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan secara khusus kepada para siswa atau peserta didik pendidikan anak usia dini.
0: Melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi ini, diharapkan kualitas pelayanan PAUD di Biaknum Force semakin meningkat, serta pemahaman dan penerapan edukasi gizi di lingkungan satuan pendidikan semakin kuat dan menyentuh langsung anak-anak didik.
3: Pendengar, Telkomsel terus memperkuat komitmennya dalam memberdayakan talenta muda melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR Papua Maluku Digital Bootcamp PMDB, dan program ini resmi ditutup melalui kegiatan Awarding dan Awarding PMDB Season 3 sebagai bentuk apresiasi terhadap para mahasiswa yang berhasil menghadirkan berbagai inovasi untuk menjawab tantangan di wilayah Papua dan Maluku. GM Mobile Consumer Business Telkomsel Regional Maluku dan Papua, Fajri Adi Firmansyah, mengatakan PMDB merupakan program pengembangan talenta yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi digital generasi muda yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selama penyelenggarannya, peserta mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari kampus roadshow, live class, pitching hingga pendampingan. Antusiasme mahasiswa terhadap PMDB Season 3 terlihat dari partisipasi 399 mahasiswa yang mengikuti kampus roadshow di 33 perguruan tinggi di Papua dan Maluku. Dari jumlah tersebut, sebanyak 181 peserta mengikuti sesi live class, 35 peserta berhasil melaju ke tahap pitching hingga akhirnya terpilih 20 finalis yang mengembangkan proyek pada 5 tema utama, yaitu pendidikan, kesehatan lingkungan, lingkungan sosial, ekonomi, dan kewirausahaan, serta pariwisata. Dijelaskan pada ajang Awarding PMDB Season 3, Telkomsel memberikan penghargaan kepada 5 karya terbaik, yaitu juara 1 Mikael Kinaya, Universitas Papua, cek sehat teknologi untuk deteksi dini penyakit pada masyarakat. Juara 2 Kinario Citra, Universitas Masamus, Merauke, pengembangan sistem informasi pariwisata berbasis web. Juara 3 Desi Natalia, Universitas

Papua, peningkatan SDM anak-anak Papua melalui kelas public speaking. Juara 4, Putra Angga Universitas Musamus Merauke, pemberdayaan pemuda Papua melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan dan ekonomi kreatif. Juara 5, Dwi Rizki Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Macem Market, modernisasi administrasi dan sentral marketing ekosistem Papua untuk optimalisasi produk unggulan desa Klasari dan Kuruwato. Selain itu, Telkomsel juga memberikan apresiasi pada peserta terdigital PMDB Season 3 yang telah menunjukkan partisipasi, konsistensi dan keterlibatan terbaik pada social media challenge selama rangkaian program berlangsung. Penghargaan tersebut diberikan kepada Rambu Aya Universitas Papua, Serafina Politeknik Amamapare, dan Felix Pelupesi Universitas Muhammadiyah Sorong. Acara penutupan juga menghadirkan Manager Talent Fulfillment dan Assessment Telkomsel Abdul O. Setiawan yang membagikan wawasan mengenai pengembangan kompetensi dan kesiapsiapan memasuki dunia kerja. Diharapkan PMDB Season 3 tidak berhenti sebagai sebuah program pelatihan, tetapi menjadi awal lahirnya inovator yang mampu menciptakan solusi bagi daerahnya masing-masing ke depan. Telkomsel akan terus membuka ruang kolaborasi dan memperluas kesempatan bagi talenta muda untuk bertumbuh, berkarya, dan berkontribusi dalam mempercepat transformasi digital, inklusif, serta berkelanjutan di Indonesia Timur.

Pendengar, sekian buletin berita daerah Biak edisi Selasa 28 Juli 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Arwo, selamat pagi, Syewima Kasumasa.

0: Selamat pagi, Arwo pendengar. Terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Demikian berita daerah Biak ya, berisi informasi-informasi seputar Biak yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Dan sudah mengantarkan kita ke pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk satu informasi pengumuman dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Kami PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Semangat baru makin berdaya, nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik handal agar aktivitas di rumah Anda, dari belajar hingga bekerja, semakin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Semangat baru, makin berdaya, diskon tambah daya, PLN Mobile melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap kamu. Ya, baik, pendengar, demikianlah satu pengumuman dari PT PLN Biak. Selamat pagi, Arwo. Dorang yang sudah pada siap semua pagi hari ini sudah pada bangun ya, sambil menikmati menu pagi ini ya. Yang paling nikmat adalah yang panas-panas ya, kopi panas, teh panas ya. Selamat pagi, selamat menikmati hidangan pagi dan juga selamat mempersiapkan diri Anda untuk menuju ke tempat tugas Anda. Selamat pagi untuk Anda semua.
1: Biak pagi ini, Biak Arwo ini.

Arwo, selamat menikmati sarapan yang sehat dan bernutrisi. Nah, ini sangat penting untuk menjaga energi dan semangat selama kita bekerja di sepanjang hari inilah. Iya. Mari kita pilih makanan yang mengandung protein dan karbohidrat kompleks ya. Hindari makanan gorengan, soda, asam atau pedas di pagi hari ya, karena akan melukai usus Anda. Alih-alih semangat Anda malah harus mondar-mandir ke toilet. Oke, jangan lupa dengarkan musik yang menyenangkan pagi ini dari Pro 1 dari Biak. Mendengarkan musik yang menyenangkan di pagi hari dapat membantu meningkatkan semangat dan juga mood kerja kita. Kita bisa pilih musik-musik ya, kita bisa dengarkan lagu-lagu dari radio dari Pro 1 dari Biak ya. Tidak terlalu lambat, linja, menambah semangat kita, cepat ya. Kita nikmati bersama setiap lagu-lagu di pagi hari ini dan juga menjadi teman hidangan pagi. Oke, jangan terlalu banyak memikirkan pekerjaan. Jangan terlalu banyak memikirkan pekerjaan di pagi hari. Berikan dengan waktu untuk diri kita sendiri dan menikmati waktu pagi dan aktivitas yang menyenangkan. Sebab pendengar, jika kita terus-menerus memikirkan pekerjaan bahkan belum sampai di kantor, mood kita malah akan berantakan dan jadi malas pergi ke kantor ya. Oke, tetap semangat pagi ini. Selamat

Jangan lupa bersikap positif dan bersyukur di pagi hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026 di penghujung bulan Juli tahun 2026 ini. Ya, kita bersikap positif dan bersyukur di hari ini dapat membantu kita meningkatkan semangat dan mood kita. Ya, selalu bersyukur buat kebaikan dan kasih anugerah Tuhan. Ya, cobalah untuk memulai hari dengan pikiran positif dan bersyukur atas segala hal yang dimiliki. Jangan lupa untuk memberikan semangat dan afirmasi positif kepada diri kita sendiri. Ya, pendengar, selamat pagi. Tetapkan tujuan. Ya, menentukan satu atau dua target di hari ini bisa memberi kita motivasi untuk segera beraktivitas. Ya, jangan lupa bahwa keberhasilan dalam pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atau keahlian kita saja, namun juga oleh semangat dan motivasi yang kita miliki. Dengan memperhatikan hal-hal yang kita lakukan, ini dapat membawa kita kepada kesuksesan. Selamat pagi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak. Pendengar, selanjutnya ruang dengar Anda akan kami hadirkan laporan lalu lintas yang akan disampaikan oleh Aibda Anang Supriyadi. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: terima kasih Bunda Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Pro Satu Biak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lantas Polres Biak Numfor, yang mana pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, akan memandu jalannya laporan situasi Kamsel Tip Carlantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam, serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lantas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini sudah berada di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia bagi para pendengar sekalian yang saat ini sedang merayakan hari kebahagiaan, baik itu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan, serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Untuk itu yang pertama kami persilahkan rekan Bribtu Jorin yang saat ini sedang melaksanakan piket laka lantas akan melaporkan situasi Kamsel Tip Carlantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih Pak Anang. Selamat pagi Pak Anang, selamat pagi pendengar RRI Polres Biak dimanapun saja berada. Bersama saya Bribtu Jorin Toring bersama tiga rekan lainnya yang mana saat ini melaksanakan piket penjagaan laka lantas di kantor Satuan Lantas Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Dapat kami laporkan mendengar untuk situasi Kamsel Tip Carlantas di wilayah Kompolres Biak Numfor selama 1x24 jam pada hari Senin 27 Juli 2026 sampai dengan hari ini Selasa 28 Juli 2026, terpantau masih dalam keadaan aman, lancar dan terkendali. Kejadian laka lantas sampai saat ini tidak ada, tapi tidak besar-besarnya kami menghimbau kepada pengguna jalan yang sudah beraktivitas baik roda 2 maupun roda 4 dan juga pejalan kaki agar tetap mengutamakan keselamatan dalam berlintas. Patuhi peraturan yang berlaku seperti mengenakan helm bagi pengendara roda 2 dan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda 4 dan roda 6. Kurangi kecepatan, dilarang mengendarai kendaraan dalam pengaruh miras. Utamakan keselamatan karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Demikian yang dapat kami lakukan dari penjagaan satu lintas Polres Biak Numfor. Kembali ke Panang di studio, Sio Wima, Kasumasa, Pelata Sadir untuk masyarakat.
0: Terima kasih rekan Bribtu Jorin untuk laporan situasi Kamsel Tip Carlantas selama 1x24 jam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Aibtu Anton Konyep, yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Ahmad Yani. Saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas, lebih tepatnya di depan Masjid Baitur Rahman, dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kami persilakan. Baik, terima kasih rekan Aibtu Anton Konyep untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Imam Bejol, lebih tepatnya di perempatan Swalayan Hadi. Bersama rekan Aibtu Yana Bidondibu, saat ini akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Imam Bonjol dan sekitarnya. Kami persilakan.
2: Baik, selamat pagi Mas Alan di studio bersama rekan-rekan RRI. Terima kasih bersama saya Aibtu Yana Bidondibu melaporkan sistem kipcar lantas di atas Jalan Imam Bonjol, tepatnya simpang 4 Hadi Sualayan. Sementara berjalan aman, lancar, terkendali. Saksi-saksinya kami tetap menghimbau kepada pengendara roda 2 untuk tetap menggunakan helm. Karena jatuh cinta itu indah, tapi jatuh tanpa helm bisa berbahaya. Ingat, jagalah diri masing-masing sehingga Anda boleh kembali ke rumah dengan selamat. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Kami kembali ke Mas Anang di studio.
0: Terima kasih rekan Aibtu Yana Widondipu untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Singamangaraja, lebih tepatnya di depan Gereja Maranatha, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Singamangaraja dan sekitarnya bersama rekan Bripka Luther. Kami persilakan. Rekan Bripka Luther, silakan. Baik, selanjutnya kami persilakan rekan yang saat ini sedang berada di SMP 3 yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Sorido Raya dan sekitarnya. Kami persilakan rekan yang berada di SMP Negeri 3 untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
3: Di mana saja berada, dengan saya Bripka Imade Sayana berserta satu rekan lainnya Bripka Amin Sam, yang saat ini sedang memantau situasi arus lalu lintas tepatnya di depan SMP 3 dan sekitarnya. Terpantau ramai namun lancar, dan kami tidak bosan-bosan mengingatkan dan menghimbau kepada pengguna jalan raya roda 2, roda 4 maupun roda 6 agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Jangan ngebut-ngebutan di jalan, dilarang mengkonsumsi minuman keras saat berkendara karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan kami mengimbau kepada pemilik roda 2 maupun roda 4 yang masih menggunakan plat kendaraan luar agar segera memutasikan kendaraan tersebut ke Samsat Kabupaten Dianumpor. Demikian himbauan kami. Kami kembalikan ke studio. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Bripka Imade Sayana untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda. Hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kami sudah terhubung dengan rekan Bribtu Rulan Uduas yang saat ini sedang berada di Jalan Condronegoro, lebih tepatnya di depan SMA Yapis. Saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Condronegoro dan sekitarnya. Kami persilakan.
4: Baik, terima kasih. Aibtu Anang di studio. Jumpa lagi dengan saya Rulan Nisa Kurwas bersama Aibtu Muhammad Rasbi senior saya, yang sementara kami melaksanakan strong point atau tengah terompagi tepatnya jalan Condro Negoro depan Yapis Samova satu atap. Izin melaporkan untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Condro Negoro sampai saat ini masih berjalan aman, lancar dan terkendali. Dipadati oleh anak-anak sekolah khususnya Yapis Samova yang mana sementara berdatangan. Himbauan kami untuk masyarakat Kabupaten Biak Numfor agar tetap berhati-hati dalam berkendara, gunakan helm dan jaga jarak aman antara kendaraan Anda dan kendaraan yang lain. Biar tiba atau sampai dengan selamat di rumah. Ingat, kecelakaan bukan untuk kemanusiaan. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih buat yang sudah mendengar. Salam, Joshua.
0: Terima kasih rekan Brigadir Rulan Isa Kuduas untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Persatu Biak dimanapun Anda berada, kami Satu Lantas Polres Biak Numfor mengucapkan terima kasih buat warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para pengguna jalan yang mana selalu patuh, tertib dan tentunya taat akan rambu-rambu lalu lintas serta selalu disiplin untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang di atas jalan raya. Dan bagi para pengguna jalan yang saat ini belum memiliki kesadaran tentang pentingnya keselamatan untuk diri sendiri, mari kita ciptakan keselamatan itu tentunya dengan cara tertib berlalu lintas serta selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan bersikap selalu disiplin untuk mematuhi serta beretika di atas jalan raya tentunya. Dan kami menghimbau kepada para orang tua yang masih memiliki putra-putri yang masih di bawah umur tentunya untuk selalu memastikan keselamatan mereka. Kewajiban orang tua adalah untuk mengantar putra-putri Anda ke sekolah hingga ke tujuan atau kemana saja dengan selamat tentunya, karena keselamatan itu bukan hanya sekedar tanggung jawab pihak polisi, dalam hal ini Polantas yang saat ini sedang melaksanakan pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas, namun lebih merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing para pengguna jalan. Untuk itu mari semua kita ciptakan keselamatan di atas jalan raya serta ciptakan jalan raya yang berkeselamatan bagi para pengguna jalan, baik itu roda 2, roda 4 atau bahkan pejalan kaki. Dan kami menghimbau bagi para warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor serta para pengguna jalan, baik itu menggunakan roda 2 maupun roda 4, apabila Anda dalam pengaruh minuman beralkohol hendaklah tidak membawa kendaraan karena itu bisa mengakibatkan kecelakaan, tentunya akan merugikan diri Anda sendiri dan para pengguna jalan yang lainnya. Dan kami mengingatkan kembali pentingnya tentang penggunaan helm bagi para pengendara maupun penumpang roda 2. Helm merupakan kelengkapan keselamatan yang mana akan meminimalisir apabila terjadi resiko kecelakaan pada saat Anda mengendarai kendaraan. Dan untuk itu mari semua kita ciptakan ketertiban di Kabupaten Biak Numfor serta kenyamanan berlalu lintas di Kabupaten Biak Numfor tentunya untuk kesejahteraan semua kita dan pastinya untuk ketertiban Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih, kita kembali ke Bunda Mary di studio. Ingat, satu kata ladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Shawima.

Iya, peningkat demikian laporan lalu lintas yang disampaikan oleh Aibtu Anang Supriyadi ya, dan selamat menjalankan tugas buat seluruh ya palantas yang ada bertugas di posisinya masing-masing. Pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita akan jelang disampaikannya warta berita dari Pro 3 Jakarta.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional.

Isu ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi pembahasan dalam musyawarah nasional Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda.

Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kami akan buka informasi dengan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Pertemuan tersebut disiapkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan pasca pengunduran diri Perry Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Mensesnek Hadi juga menyatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Perry Warjio maupun Destri Damayanti sebab surat pengunduran diri Perry baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih dapat mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan terhadap Iran dengan situasi di kawasan yang tetap bergejolak di tengah jeda dalam kampanye pengeboman. Ria Novosti pada Senin dengan mengutip The Wall Street Journal, mengutip para pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa Trump menunda rencana dalam meningkatkan secara tajam kampanye militer terhadap Iran karena kekhawatiran eskalasi dapat menguras persediaan rudal pertahanan udara yang saat ini sudah menipis secara berbahaya. Sementara dari dunia olahraga, kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta UNJ. Senin 27 Juli 2026 dan turnamen yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema Membangun Prestasi untuk Negeri. Tema ini diambil sebagai wujud semangat Polri untuk masyarakat melalui pembinaan olahraga yang inklusif dan berprestasi. Tidak hanya menjadi turnamen yang mendukung pembinaan olahraga nasional, tapi ternyata inklusif bagi para atlet penyandang disabilitas.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Kita simak laporan lengkap dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini ke depannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Bersenegara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke isu ketahanan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. MBG kini menjadi pembahasan di Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar di Kampus Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Kita simak laporan dari Semarang disampaikan Bahtian Rifai.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di koperasi desa, kampung nelayan.
6: Musyawarah Nasional Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ke-19 resmi digelar di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Semarang, Polines, Senin. Forum yang berlangsung hingga 1 Agustus mendatang tersebut menjadi ajang konsolidasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menentukan arah gerakan nasional sekaligus memperkuat kontribusi mahasiswa dalam pembangunan. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, Muzammil Ihsan, mengatakan Munas diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan, pemilihan kepemimpinan baru, hingga perumusan arah gerakan BEM Seluruh Indonesia selama 1 tahun mendatang. Menurut Muzammil, isu ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Munas. Mahasiswa menyoroti berbagai program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di Koperasi Desa, Kampung Nelayan, kemudian MBG. Harapan kita program-program pemerintah yang telah disusun dan dirancang sedemikian rupa bisa dijalankan dengan yang baik, dengan cara yang berintegritas, karena kami khawatir program-program hari ini yang dikeluarkan adalah program yang besar.
6: Muzamil menegaskan mahasiswa akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah agar berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan hasil Munas tidak hanya berhenti sebagai forum seremonial, tetapi akan melahirkan rekomendasi dan gerakan mahasiswa yang dijalankan secara nasional, regional, hingga daerah sesuai dinamika yang berkembang. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam kesempatan yang sama menilai Munas BEM seluruh Indonesia merupakan wadah strategis untuk menyalurkan idealisme mahasiswa sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agent of change, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan.
7: Kami pengen mahasiswa tidak hanya merupakan agent of change, tapi merupakan kualifikasi kontrol, ya, kemudian sebagai energi lebih yang bisa disalurkan dalam rangka apa, ikut membangun suatu wilayah.
6: Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerjasama dengan 77 perguruan tinggi melalui konsep kolaboratif government. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam berbagai program, diantaranya kuliah kerja nyata atau KKN tematik, serta riset dan inovasi, termasuk pengembangan teknologi desalinasi bersama Universitas Diponegoro. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang, kita bergeser ke wilayah Kalimantan Tengah. Dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kita bergabung bersama rekan saya, Aga Jaya Bijaksana.
8: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting.
9: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Jaga Stunting atau Genting. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Iqbal Apriansyah mengatakan bahwa pemberian bantuan ini sekaligus untuk mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
8: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting atau kita sebut KRS. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada balita. Sehingga kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu dan dengan semangat gotong royong memberikan kepedulian dan empati kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat lagi.
9: Sementara itu, salah satu orang tua yang memiliki anak teridentifikasi stunting bernama Sumiati mengaku bersyukur menerima bantuan untuk keluarga berisiko stunting ini lantaran untuk memenuhi gizi anaknya yang telah didiagnosis mengalami kondisi stunting.
10: Sebako seperti beras, telur, sepan, sayur, ASI, ayam.
11: Ini tadi bantuan ini untuk apa, Bu?
10: Anak-anak
11: ya, karena ibu anaknya ini ya.
10: Iya.
11: Oke. Bagaimana perasaannya, Bu, dibantu?
10: Kita bersyukur tadi rasa membantu kita bagi yang nggak mampu lah kita, Bu. Ambillah hikmahnya, terima kasih banyak.
9: Selain penyaluran bantuan, BKKBN Kalimantan Tengah juga mengingatkan kepada para orang tua mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
6: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih informasi dari Kalimantan Tengah ke Sungai Liat di Bangka. Sumber air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%, terutama terjadi di musim kemarau. Ratna Agusari melaporkan.
12: Sampai sekarang kondisi air baku kita lagi normal lah.
13: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan debit air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Meski demikian, perusahaan memastikan pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan masih dalam kondisi aman. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan, penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan mulai dari Dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Blinyo.
12: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita anu apa namanya air itu tetap ada di kolong tuh. Karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan.
13: Di tengah kondisi ini, Abdi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Menurutnya, stok air yang tersedia masih mencukupi, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan. Dirinya berharap kondisi sumber air baku tidak terus mengalami penurunan, sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sementara Kepala Seksi Hubungan Langganan Perumdam Tirta Bangka Erliza mengakui, penurunan debit air memang terjadi di seluruh sumber air baku. Namun kondisi tersebut masih berada dalam batas

0: dapat berperan menjaga ketersediaan air dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan agar pelayanan air bersih tetap optimal bagi seluruh pelanggan. Dari Sungai Litrana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, belasan warga terdampak polusi operasional pabrik gula Mojo Sragen kemarin mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen mengadukan pencemaran lingkungan. Warga bahkan mengeluhkan polusi udara berupa debu abu sisa pembakaran dan meminta kompensasi kepada manajemen PG Mojo setelah dinilai sudah merugikan masyarakat. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
2: PG Mojo harus memperbaiki, cari alat yang terbaru, peremajaan alat supaya tidak mengganggu masyarakat.
3: Warga Sragen mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran serta pencemaran limbah air dari proses penggilingan tebu yang dinilai kian meresahkan dan tak kunjung mendapatkan solusi bertahun-tahun dari pabrik gula PG Mojo. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen, pihak manajemen PG Mojo serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sragen. Dalam audiensi tersebut, warga mendesak manajemen PG Mojo untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian material maupun non-material termasuk penurunan kapasitas produksi dan jaminan biaya kesehatan bagi warga terdampak. Perwakilan warga Candel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Marisa Putri Anggra ini mengungkapkan bahwa debu dan abu langes dari pabrik gula tersebut telah meluas hingga mengganggu aktivitas harian masyarakat di beberapa wilayah kelurahan sekitarnya. Menurut Marisa, jangkauan polusi udara PG Mojo tidak hanya dirasakan di lingkungannya, melainkan meluas hingga radius lebih dari 1 km. Warga mencatat banyak kasus infeksi saluran pernapasan, batuk berulang, sesak napas, pusing, hingga iritasi kulit dan mata.
2: Karena sakit itu tanggung jawab kesehatan yang pertama, Pak, itu. Sama material-material itu.
4: Ada yang sakit selama ini?
2: Ya, ada banyak. Batuk yang... Batuk berulang. Gatal juga.
5: Karena pusing.
6: Terus kemarin ada warga Candel yang
2: kelilipan
6: terkena mata
2: IGD.
6: Sampai ke IGD.
3: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes akibat aktivitas giling. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar. Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo Sragen Samuel Mahindra menyampaikan bahwa pihak manajemen saat ini tengah menunggu surat rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Sragen dan Dinas Lingkungan Hidup DLH pasca audiensi digelar bersama dengan perwakilan warga.
7: Itu adalah hal yang baik ketika keluhan warga sudah bisa diakomodasi hari ini oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen. Kalau yang terdekat, jadi solusinya adalah itu tadi, Pak, direkomendasikan untuk produksi dan kami menunggu rekomendasi. Kemudian atas dampak terhadap peluang kesehatan, kami sudah menjajaki, Pak, upaya-upaya langkah yang akan kami lakukan. Terdekat kami mencoba nanti mematangkan koordinasi dengan dinkes setempat untuk kami adakan layanan, semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak.
3: Samuel menjelaskan penurunan kapasitas giling tidak bisa dilakukan secara spontan lantaran menyangkut parameter target perusahaan yang telah ditetapkan terkait tuntutan ganti rugi dan dampak kesehatan yang dialami warga sekitar lingkungan pabrik. PG Mojo telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dengan menggandeng dinas terkait. Manajemen berharap sinergi antara Pemkab Sragen, DPRD, DLH, dan Dinas Kesehatan dapat melahirkan solusi berimbang memulihkan kenyamanan lingkungan warga tanpa mematikan ekosistem pertanian tebu dan perekonomian daerah. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.
1: Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV atau HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Fahmi.
5: Dinas Kesehatan Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026, bukan kasus baru dalam satu tahun terakhir. Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi stigma terhadap ODIF. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksa

0: Mi Herawati menyebut 522 kasus tersebut terdiri dari atas 13 anak PAUD atau TK, 44 siswa SD SMP, dan 465 pelajar SMA hingga mahasiswa. Hingga Juni 2026, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Sidoarjo mencapai 7.230 kasus.
1: Data kami di usia 11 sampai dengan 17 tahun, angkanya adalah 60 kasus terhitung sejak 2001 sampai dengan 2026. Nah, dari angka 60 kasus ini sudah meninggal 7 orang. Jadi saat ini sudah ada tinggal 53 untuk usia 11 sampai dengan 17 tahun. Seperti itu.
2: Jadi angka realnya untuk pelajar berapa, Bu?
1: Berarti ya tinggal 53.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Mutu Pendidikan di Dikbud Sidoarjo, Lili Sulistiyowati, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinkes untuk memperkuat edukasi pencegahan HIV di sekolah serta meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga BK.
3: Dengan adanya kasus tersebut yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tentunya yang pertama adalah penguatan kebijakan pendidikan tentunya, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan HIV/AIDS di satuan pendidikan, begitu. Kemudian juga memastikan tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik maupun pendidik yang terdampak HIV/AIDS.
0: Dinas Pendidikan juga menegaskan peserta didik yang hidup dengan HIV tetap berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendampingan bersama lintas instansi akan terus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memastikan akses pengobatan tetap berjalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Informasi dari Surabaya tadi menutup warta berita, namun membuka penjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risudu Sarto, selamat pagi, selamat memulai hari ini, dan kita akan lanjutkan kebersamaan.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramuk kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat. Peristiwa.
5: Tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama dimulai sebagai sebuah perang global yang terpusat di Eropa dan berakhir 4 tahun kemudian di tanggal 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Britania Raya, Prancis, dan Rusia yang tergabung dalam pihak sekutu, sementara blok sentral yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam perang tersebut dan lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi perang. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu yang dikendalikan oleh Britania Raya, Prancis, dan Rusia.
4: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Jangan salah paham, sekolah rakyat itu tidak sama dengan sekolah Garuda. Sini Mia kasih paham. Sekolah rakyat itu merupakan program dari Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapat.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Arwo, buat pendengar semua di manapun Anda berada, terima kasih. Selamat menjalani aktivitas rutinitasnya di sepanjang hari ini ya, tepatnya hari Selasa, 28 Juli 2026 ya. Saya Mary Mai masih temani pagi Anda pagi hari ini. Ya, kalau beberapa hari lalu panas yang cukup panas sekali nih. Pagi ini terlihat mendung ya. Yang pasti tidak mengurangi semangat Anda dan tetap menambah semangat Anda untuk menjalani segala aktivitas rutinitas di sepanjang hari ini ya. Selasa 28 Juli 2026 ya, di penghujung bulan Juli. Ya, mari kita selalu menumbuhkan semangat dalam bekerja ya, dengan memastikan kita selalu memiliki tujuan spesifik setiap harinya. Dengan begitu, kita bisa jadi termotivasi untuk terorganisir dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang kita lakukan di tempat aktivitas kita masing-masing. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda di pagi hari ini.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hey bro, sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai, masih temani Anda pendengar. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7:59 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi untuk Anda yang sudah berada di tempat tugas Anda, yang sudah jalani aktivitas pekerjaan Anda. Selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda di sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Ya, baik pendengar, menemani aktivitas pagi Anda, kami juga berbagi informasi untuk Anda pendengar. Kali ini informasi yang saya kutip dari Antara Papua. Wagub Papua tekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan. Dari Jayapura, Wakil Gubernur Provinsi Papua Aryoko AF Rumaropen menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap rupiah yang dikelola melalui pengadaan barang dan jasa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ya, usai itulah ya yang dikatakan, usai pembukaan pelatihan teknis pengadaan barang dan jasa PBJ level 1 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua di Jayapura. Dan menurut Aryoko, aparatur yang terlibat proses pengadaan dituntut memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, serta kemampuan mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi. Ya, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Ya. Dijelaskan pula, pelatihan teknis PBJ level 1 sangat penting dilakukan guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, khususnya memperdalam pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa, meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian proses pengadaan secara efektif dan efisien. Ya, para peserta diharapkan menjadikan pelatihan ini tidak hanya sebagai sarana memperoleh sertifikat kompetensi, tetapi juga sebagai momentum membangun karakter aparatur yang jujur, profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ya, peringat itulah satu informasi yang kami kutip dari Antara Papua. Wabub Papua tekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan.

Ya, baik pendengar, masih dengan informasi-informasi yang kami hadirkan temani pagi Anda, pendengar. Kali ini informasi yang kami kutip dari rri.co.id Jakarta, Kementerian Komunikasi Digital, Kemkondigi terus menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Ya, langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Dan upaya itu juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan juga internasional. Ya, dikatakan terus menyelaraskan kerangka sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital Indonesia dengan standar internasional yang diakui secara luas sebagai tanda tangan elektronik yang sah. Sehingga sertifikat yang diterbitkan berdasarkan hukum Indonesia memiliki standar hukum dan teknis yang dipercayakan oleh mitra-mitra regional kita. Dan Nasar juga menjelaskan penyelarasan standar menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia. Kepercayaan tersebut akan mendukung interoperabilitas ya, layanan dan transaksi elektronik lintas negara. Ya, kedaulatan digital suatu negara justru akan semakin kuat apabila kerangka kepercayaannya cukup kokoh sehingga dipercaya oleh negara lain ya. Bukan etika sistem tersebut begitu tertutup sehingga tidak membutuhkan kepercayaan dari siapapun juga. Iya, pendengar, fondasi tersebut ya merupakan standar akuntabilitas dasar yang wajib memenuhi atau dipenuhi oleh setiap penyelenggara sehingga di atasnya dapat dibangun berbagai kerangka kepercayaan sektoral termasuk penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi, ujar Nasar. Ya, sejalan dengan upaya tersebut, penyelarasan standar sertifikasi elektronik dinilai dapat memperkuat interoperabilitas layanan digital Indonesia dengan negara lain. Langkah itu juga diharapkan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap transaksi elektronik lintas negara. Ya, peringat itulah informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kemdigi selaraskan standar tanda tangan digital global. Ya, Anda juga bisa membacanya di rri.co.id, aplikasi RRI Digital. Ya, peringat saat sekarang sudah pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wow, kenapa kau ngana buang sampah di laut?
2: Opo, kau kenapa so? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah leh so baking takkan cimpangana. Dan lagi laut meluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga wau supaya dapat lihat bersih. Dan itu biota laut yang tak mau mati. Karena yang tak sayang pak orang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasihan.
2: Oh iyo, pasal leh.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Show ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: Dari mana-mana kabaran Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Dan Antara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.